keunggulan melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 setelah menerima umpan Luke Vickery. Memasuki babak kedua, Singapura harus bermain dengan 10 pemain setelah Safwan Ubaharudin mendapat kartu merah pada menit ke-71. Keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan VAR. Indonesia kemudian mendapatkan penalti setelah bola hasil tendangan bebas Tom Haye mengenai tangan pemain Singapura. Ole Ramuni sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-74 dan memperlebar keunggulan Indonesia. Hingga pertandingan berakhir, Singapura gagal mengubah keadaan. Selanjutnya Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026 dalam lanjutan persaingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Teman Pro 2, aku dan kamu punya kesempatan yang sama untuk bersuara. Jadi kalau misalnya kamu nemuin masalah di pelayanan publik ataupun punya pertanyaan tentang fasilitas umum, yuk ceritain langsung di Halo RRI. Suara kamu tuh akan diteruskan ke pihak-pihak terkait karena akan diteruskannya ini untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Hai guys.
1: Hai Mei.
2: Buat apa sih kamu?
0: Ini nih, aku bawa oleh-oleh dari luar negeri buat kalian.
1: Aduh, hatur nuhun pisan ya oleh-olehnya.
2: Di sana itu, bajunya bagus-bagus loh.
1: Iya sih, bagus-bagus. Tapi, di Indonesia, banyak yang lebih bagus loh.
2: Ah, mana buktinya? Nih, baju yang aku pakai sekarang ini, buatan Indonesia tahu. Indonesia itu kaya, punya batik, songket, tenun, kebaya. Pokoknya masih banyak deh pakaian keren buatan anak bangsa.
1: Eh, jangan salah. Kualitasnya pun gak kalah dengan buatan luar negeri. Selain dari bahannya yang bagus dan keren,
2: kamu harus bangga dengan produk sendiri. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan budaya, bahasa, kulinernya, kesenian, dan ada juga tempat wisata yang indah. Jadi, kamu gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tempat wisata yang keren.
1: Jadi, kamu masih mau beli produk luar negeri, Mei?
0: Enggak deh. Kalau ada yang lebih dekat, bagus, dan lebih berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Mulai sekarang, aku akan beli produk dalam negeri sendiri dan jalan-jalan keliling Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.
2: Nah, gitu dong. Kita harus bangga sama produk dalam negeri.
1: Iya dong, Indonesia itu punya pulau yang luas dan kaya.
2: Sumber daya alamnya pun melimpah. Orang Indonesia itu punya adat istiadat yang kental dan menarik.
0: Indonesia itu cantik ya.
3: Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Biar berbeda-beda, kita tetap satu.

Kawan Pro 2 ngomongin makanan ultra proses ataupun ultra proses food, ternyata nggak sesederhana semakin banyak diproses berarti makin nggak sehat. Nggak cuma gitu doang nih teman Pro 2. Guru Besar Indonesia dan Teknologi Pangan IPB University Profesor Purwiyanto Haryadi itu menjelaskan, pengolahan makanan punya banyak tujuannya. Bisa untuk meningkatkan keamanan, bisa bikin makanan lebih awet, lebih mudah dicerna, bahkan bisa menambahkan zat gizi tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan bukan cuman seberapa banyak makanan diproses, tapi prosesnya seperti apa, tujuannya apa, dan kandungan gizinya gimana. Pakar gizi mengisyaratkan, Profesor Ali Komsan ini menekankan bahwa kualitas makanan sebaiknya dilihat dari kandungan gizi, keamanan, dan pola makan secara keseluruhan. Misalnya nih, dari susu UHT aja, susu UHT diproses untuk keamanan dan daya simpan. Yogurt lewat fermentasi, sementara susu fortifikasi ditambahkan zat gizi tertentu. Jadi jangan langsung menganggap semua makanan ultra proses itu nggak baik nih teman Pro 2. Tetap cek kandungan gizi dan juga komposisinya, plus perhatikan jumlah dan frekuensi konsumsinya. Kalau misalnya beli makanan kemasan, jangan lupa juga prinsip cek klik dari BPOM, cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2, kabar duka datang dari dunia seni. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026 dalam usia 73 tahun. Putra bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, dan kabar ini dikonfirmasi oleh politisi PDI Perjuangan Cyril Raul Hakim serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Guru Soekarno Putra dikenal sebagai seniman dengan kiprah panjang di bidang musik dan tari. Sejak muda, ia mendirikan sejumlah kelompok kesenian, di antaranya Suara Mahardika dan Guruh Gipsy. Sejumlah karya musik lahir dari tangan guru dan kemudian dikenal luas, seperti Kala Sang Surya Tenggelam, Melati Suci, Zamrud Katulistiwa, Lenggang Puspita, hingga Galih dan Ratna. Selain berkarya di dunia seni, guru juga aktif dalam politik. Ia bergabung dengan PDI pada 1982 dan kemudian menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Guru juga pernah menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur selama periode 1999 sampai dengan 2024. Kepergian Guru Soekarno Putra meninggalkan jejak panjang, baik dalam perkembangan seni maupun kehidupan politik Indonesia.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Bogor merupakan ibu kota Pajajaran, dan di sini pula oleh para orang tua diyakini Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, seorang raja kerajaan Pakuan Pajajaran, pernah hidup dan memerintah. Pajajaran dan Siliwangi sendiri adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak heran jika pemerintah kota dan Kabupaten Bogor sepakat untuk mengambil titik awal identitas Bogor dari Pajajaran dan Siliwangi. Siliwangi mulai memerintah di Kerajaan Pakuan pada tahun 1482, dan tahun inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan hari jadi, baik kota maupun Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk tanggal dan bulannya, didasarkan pada peristiwa dijadikannya Pakuan sebagai ibu kota Pajajaran pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Perayaan itu dilangsungkan dengan upacara Kuwera Bakti pada tanggal 3 Juni, dan tanggal inilah yang menjadi tanggal hari jadi kota Bogor yang diperingati setiap tahunnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

teman Freduel, lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi santai, sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor program 2 lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal buka HP, download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, cari deh RRI Digital. Kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, sampai dengan pilih kanal RRI lainnya. Mudah banget, praktis, dan juga kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan juga hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

0: kita sudah belajar tentang apa ya?
1: Sini, ayah bantu.
2: Ikan bernapas dengan apa?
1: Ikan bernapasnya dengan insang, dek.
3: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
4: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
5: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.
6: Teman terbaik kamu.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman Pro 2, informasinya dari seputaran film nih Teman Pro 2. Ini tuh filmnya judulnya adalah Aplikasi Iblis. Serem ya. Film Aplikasi Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di 15 Oktober nanti. Film yang disutradarai sama Dimas Anggara dan juga menampilkan Junior Roberts dan juga ada Dosma Hazenbos sebagai pemeran utama. Dikutip dari halaman IMDb, Aplikasi Iblis ini tuh merupakan film yang disutradarai Dimas Anggara. Filmnya tercatat sebagai salah satu karya Dimas Anggara di 2026. Cerita Aplikasi Iblis berpusat pada Arya yang diperankan oleh Junior Robert. Arya dalam film ini tuh masih mengalami kesulitan menerima kepergian kekasihnya Laras yang diperankan oleh Dosma. Nah, setelah kematian Laras, setelah selama 1 tahun, Arya masih diliputi rasa kehilangan terhadap kekasihnya. Dia kemudian cari cara nih supaya bisa kembali berkomunikasi dengan Laras. Sampai akhirnya Arya ini tuh menemukan sebuah aplikasi misterius, namanya adalah I Let You In. Aplikasinya menjadi cara bagi Arya untuk mencoba kembali terhubung dengan kekasihnya. Tentunya keinginan Arya untuk kembali berkomunikasi dengan Laras akhirnya berhasil lewat aplikasi ini. Tapi hubungannya tuh kembali terjalin justru ngebawa persoalan baru untuk Arya. Rasa cintanya Arya ke Laras kemudian berubah jadi sumber teror dalam kehidupannya. Dia kemudian menghadapi ancaman setelah menggunakan aplikasi ini. Arya harus menghadapi akibat dari keputusasaannya untuk terus berhubungan dengan Laras, dan keinginannya mempertahankan hubungan ini justru bikin keselamatannya ada dalam bahaya. Wow, seperti apa lanjutannya? Ditunggu aja di bulan Oktober.

Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, jangan lupa nanti nih di sekitar jam 9-an kita ada satu acara. Acaranya keren banget nih Teman Pro 2. Kalau biasanya di hari Sabtu itu ada Sapa Bumi di jam 10, tapi ini ada yang berbeda karena akan ada live di jam 9. Acaranya seseru apa sih dan kira-kira apa yang bakalan dibahas? Kabar punya kabar, Bapak Wali Kota bakalan datang nih. Bener gak ya? Nanti pokoknya di jam 9 kita tunggu dia Teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: depo habis, boro-boro dapat jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2, sesuai janji aku tadi, kalau kita akan ngikutin acara yang seru, itu ada aksi kita Sapa Bumi. Kali ini ada yang rame-rame apa tuh? Rame-rame Pasar Hijau, langsung dari Diagora Art and Community Space. Check it out!

0: Pro 2 FM RRI Bogor bersama KRKP menghadirkan program lingkungan Aksi Kita Sapa Bumi Rame-rame Pasar Hijau, disiarkan langsung dari Diagora Arts and Community Space. Inilah Aksi Kita Sapa Bumi.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2 dan juga teman-teman yang sudah hadir di Diagora Art and Community Space. Seperti setiap hari Sabtu kita punya Aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP.
2: Ya, betul.
1: Dan di sini sudah ada Mas Yat Abdullah
2: dan di sini sudah ada Deli.
1: Hari ini tes siaran di luar, Mas. Biasanya dalam studio.
2: Betul, biasanya penonton bayarannya cuma 3.
1: Ya, nah, atau 4 lah biasanya
2: Hari ini penonton bayar, ini enggak dibayar malah ya. Penontonnya enggak. Lebih banyak, Del.
1: Mereka suka rela datang ke sini ya. Ya,
2: betul. Karena mungkin apa namanya? Isu ini jadi penting bagi kita semua ya.
1: Benar, karena kita bakal ngomongin banyak hal di sini, Mas Aib ya.
2: Betul.
1: Dari mulai kebijakan tentang pangan.
2: Ya.
1: Dari pemerintah kita, ya kan, pandangan dari para akademisi dan juga dari para peneliti.
2: Iya, betul. Banyak juga. Dan juga ada banyak anak muda di sini, Del. Nah, ini kita bisa tanya-tanya juga nanti ya.
1: Anda merasa minder gak banyak anak muda?
2: Enggak juga sih.
1: Karena tiap hari masih muda ya.
2: Gini ya, tiap hari Sabtu itu kita jadi muda kan. Tapi Senin, Selasa sampai Jumat itu tua.
1: Dan satu jadi muda, karena kita kehadiran teman-teman anak muda terus.
2: Betul.
1: Nah, hari ini sudah banyak banget yang hadir di sini, alhamdulillah ya. Para tenan juga sudah pada menggelar lapak dagangannya. Dari depan sana, jadi teman-teman yang hadir bisa juga nanti jajan-jajan.
2: Betul, sambil melihat dan bisa ngobrol juga ya.
1: Benar.
2: Karena banyak inovasi di situ, Del. Terutama dalam konteks pangan ya.
1: Dan kita gak cuma ngobrol, Mas, hari ini. Karena nanti juga akan ada demo masak.
2: Oh iya?
1: Ada demo masak.
2: Tapi udah izin ini ya? Biasanya kalau demo kan harus izin.
1: Beda.
2: Beda ya.
1: Itu beda. Kalau demo masak mah boleh kapan aja.
2: Gitu ya.
1: Ada demo masak yang apalagi? Berkaitan sama pangan lokal.
2: Oke. Ada apa lagi deh selain demo masak?
1: Ada workshop mengubah limbah menjadi sesuatu yang berharga.
2: Nah ini nih persoalan limbah terutama makanan ya.
1: Benar.
2: Itu jadi satu problem yang serius kayaknya di Kota Bogor. Nanti kita akan cari tahu juga tuh.
1: Betul.
2: Obrolan soal itu ya.
1: Ya, tapi kalau ngomongin tentang pangan, limbah makanan ini kan gak harus bicara tentang pangsa besar sebuah kota, Mas. Rumah kita sendiri
2: unit
1: aja.
2: Yang paling kecil, bahkan diri sendiri.
1: Sendiri aja kadang-kadang, aduh.
2: Menyisakan banyak sampah makanan ya.
1: Sampai saya tuh kalau mikirin sampai susah nelen saya kalau makan tuh.
2: Jangan terlalu berlebihan. Kayaknya kenapa sih itu berbanding terbalik deh.
1: Iya, enggak boleh banget. Saya lagi mikirin nih. Gimana nanti limbahnya nih sampai susah senelannya.
2: Iya, kan cuma makan enggak minum.
1: Kadang-kadang hal itu luput ya, teman-teman ya,
2: betul,
1: dari
2: betul,
1: pemikiran
2: betul.
1: Kita semua ya. Kita main makan, main jajan ya kan. Kita kadang lupa.
2: Yeah.
1: Setelah itu kemana nih sisa makanan kita ini?
2: Yeah.
1: Ya kita kan taunya hanya tanggung jawab buang sampah aja. Tapi setelah itu kita nggak pernah tahu.
2: Iya. Atau bahkan nggak cuma di situ, Del. Kita mau makan aja juga kadang-kadang nggak punya pertimbangan. Ini makanan ini sehat atau enggak? Iya, sebagian besar yang
1: hajar aja ya.
2: Kalau kita nih, yang penting harganya masuk enggak kan?
1: Kita lihat nggak masuk,
2: nggak masuk pindah.
1: Jangan di sini yuk, gitu.
2: Pindah ke sebelah yang lebih murah. Nah, tentu juga apa teman berdua ya. Nanti kita juga perlu cerdas sebagai konsumen.
1: Benar.
2: Konsumen yang bertanggung jawab dan cerdas itu ya.
1: Gitu ya.
2: Nah, Del, kalau biasanya kita siaran kan cuma 1 jam.
1: Ya.
2: Hari ini kita 2 jam.
1: Dua jam. Enggak.
2: Bahkan lebih ya.
1: Sampai hari Rabu. Kita
2: Rabu bulan November.
1: Panjang banget siaran terus.
2: Masuk
1: muri kayaknya kita masuk muri ya.
2: Enggak, masuk ambulans yang jelas.
1: Masuk ambulans. Masuk klinik tanaman.
2: Ada
1: klinik. Oh iya, ngomongin tentang klinik tanaman, di depan itu ada juga nih mobil klinik tanaman. Jadi untuk teman-teman ya yang punya tanaman-tanaman, tanaman hias atau
2: di rumah
1: tanaman
2: ya.
1: Apapun yang sekiranya
2: mau konsultasi.
1: Kok ini tanaman saya tuh tumbuh kembangnya agak kurang nih.
2: Ya, ya.
1: Jangan-jangan sakit.
2: Iya, betul.
1: Dibawa ke klinik.
2: Gitu. Kalau jamur, boleh nggak? di kulit saya misalnya gitu, boleh ke situ gak?
1: Jangan, jangan.
2: Itu beda.
1: Ya? Jangan beda. Itu kan bukan, itu bukan tanaman yang ditanam dia.
2: Tumbuh di kulit. Kulit.
1: Itu majorse namanya. Ya?
2: Betul, betul. Jadi Bapak Ibu kalau punya problem dengan tanaman kesayangannya atau tanaman di kebunnya, itu boleh juga nanti melipir ke depan ya, konsultasi gratis. Bisa tanya-tanya juga. Kalau biasanya dokter yang keliling memeriksa kesehatan, ini dokter tanaman ya. Dia bisa meriksa kesehatan tanaman kita.
1: Gitu. Jadi di sini banyak sekali ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita apa namanya, kita nikmati bersama.
2: Iya, iya, iya. Tapi ini menarik yang kedua adalah kita tepatnya di Deal Gera Arts and Space.
1: Iya.
2: Tahu gak itu bahasa Sunda kan?
1: Bahasa Sunda. Sini, sini dong gitu.
2: Ah, oke. Okay. Jadi semuanya kayak dipanggil kita ke sini.
1: Dia gerak.
2: Kadia gerak kalau aslinya gitu. Gerak, kan? Benar. Terus disingkat jadi dia gerak. Mm-hmm. Nah teman-teman, terima kasih juga nih ke teman-teman dia gerak ya, yang menyediakan betul tempat untuk kita bisa siaran luar studio.
1: Betul.
2: Tempatnya nyaman.
1: Ya, ya, ya. Baiklah kalau begitu.
2: Kita di sesi pertama akan menghadirkan narasumber.
1: Ya, di sesi pertama kita akan menghadirkan narasumber sambil makan pisang. Tidak ada pisang. Mau gak?
2: Iya, kita coba habis ini. Ya. Sambil kita melirik, sudah datang belum narasumbernya?
1: Yang sepertinya yang dua sih sudah datang.
2: Oke. Okay.
1: Sudah hadir, tinggal menunggu satu lagi.
2: Iya.
1: Gak apa lah ya, yang dua dulu aja kita panggilin ya.
2: Boleh lah, kita panggil.
1: Nah, yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol sama, ini mah, masa di sini tulisnya ibu, ini mah kakak tuh. Iya gak sih?
2: Oma harusnya.
1: Oh, Oma, parah banget. Ini ada kakak Widya Hasian Situmeang, SKPM MSI dari IPB University. Wah. Dengan Kak Widya kita bakal ngobrol tentang
2: gimana ini peran perempuan dan anak muda ya?
1: Bukan.
2: Apa? Bukan ya?
1: Emang itu ya?
2: Iya.
1: Di sininya ini bahasanya resmi banget nih.
2: Apa?
1: Ini bahasanya resmi banget nih.
2: Gimana?
1: Penguatan sistem pangan perkotaan yang responsif gender. Perempuan dan kaum muda dari dapur hingga kebijakan.
2: Itu pakai bahasa IED betul itu, karena dosen kan. Jadi dia kalimatnya harus betul.
1: Kayak gak kita banget ya.
2: Iya, kita banget ya. Iya, iya. Kita panggil aja deh kalau gitu.
1: Ya, Kak Widya silakan Kak Widya untuk bisa maju ke depan.
2: Tepuk silakan, tangan, teman-teman. Boleh tepuk tangan.
1: Bapak Ibu. Silakan Kak Widya.
2: Silakan, silakan.
1: Kalau sini ya. Kak Widya. Sehat, Kak.
2: Sehat, alhamdulillah. Ya. Ini biru-biru ini dalam rangka hari Sabtu ya.
1: Gak ada, dia pengen pakai baju biru aja ngapain.
2: Kirain.
1: Hari Sabtu.
2: Hari Sabtu pakai biru.
1: Kak Widya apa kabar Kak Widya?
3: Terima kasih, saya kabarnya baik. Mas Deli dan Mas Saib, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau saya mah terlihat dari bentuk badan sama rambut ya. Kalau orang sehat kan begini biasanya. Terlampau sehat. Kak Widya, lagi tidak ada kelas hari ini?
3: Hari Sabtu kita tiadakan.
1: Oh, demi tiadakan.
2: Ini diliburin.
1: Gara-gara kesini.
2: Gara-gara kesini.
1: Oh, iya. Oh iya teman-teman, Kak Widya ini dia dosen di IPB ya.
2: Di sebelah ini ya.
3: Kebetulan tetangga.
2: Tetangga.
3: Tinggal
2: di vokasi ya.
3: Iya.
1: Gara-gara di sini diliburin.
2: Saya dengar-dengar
3: memang libur.
2: Enggak diliburin. Anak masih suruh masuk di kelas, kunci dari luar.
1: Dia
2: pergi.
1: Dia aja kesini. Dia aja kesini ya. Oke, okay. Selain Kak Widya, kita juga mau memanggil satu lagi nih. Ini mas-mas Jawa.
2: Jamet itu ya bukan?
1: Enggak. Dia, kalau dia jatem.
3: Enggak boleh rahasia.
1: Jawa tampan.
2: Oh,
1: jatem. Jawa tampan. Iya, iya, iya. Mas Jawa tampan ya. Karena setiap kali dia berucap itu, saya kayak pengen ikutan ngomong, pengen ngomong Jawa juga.
2: Emang bisa?
1: Nah justru
2: nanti kita buktikan habis ini.
1: Bisa, nggak bisa saya.
2: Iya kita coba. Gitu.
1: Di sini akan ada Mas Nanta Ridwan Nanta. Ini gimana sih? Mas Nanta Ridwan Nanta namanya?
2: Di tulisannya. Nama aslinya Wahyu Ridwan Nanta. Itu nggak ada nama Jawanya tuh. Harusnya Wahyu Ridwan Nonto gitu.
1: Untang-untang Jawa pakai
2: O. Jawa pakai O.
1: Pakai O ya.
2: Dia orang Sunda ini aslinya.
1: Sunda. Dia ini project manager pangan kota kita dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
2: Nah, yuk.
1: Mas Nanta ini mau ngobrol tentang pangan kota kita, sistem pangan perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berdaulat.
2: Asik.
1: Yang didorong oleh generasi muda.
2: Asik.
1: Saya agak-agak sungkan ya nyebutin.
2: Nyebutin. Gak usah dibaca.
1: Tema-temanya.
2: Bukan, gak usah dibaca gitu.
1: Berat sekali ya. Oke, okay, kalau gitu kita Mas panggil. Nanta silakan untuk maju ke depan Mas Nanta.
2: Iya, silakan Mas Nanta. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu.
1: Iya. Ini Mas Nanta nih, mic-nya. Biar gak rebutan sama Kak Widya. Saya Mas Nanta. Mas-mas. Mas-mas tampan kan?
2: Iya, betul.
1: Tampan sekali dia.
2: Kumaha ada mangkang. Kan dari Sunda dia, ini bukan dari Jawa sebenarnya.
1: Iya. Mic-nya belum nyala. Coba cek lagi. Udah, itu udah di-onin sama saya tadi.
2: Iya. Yeah.
4: Damang. Asli Sunda
1: saya kan. Asli Sunda.
4: Asli.
1: Coba artinya. Toslami di dia. Di
4: sampun, Mas.
2: Nah, sekarang kamu kan katanya pengen mau ngomong bahasa Jawa juga, boleh enggak bahasa Jawa?
1: Aku nih sing di foto nih sing.
2: Mau coba apa? Ini
1: ono ding.
2: Tiga jelas.
4: Wis malah tuh.
1: Yo cune ning ngomong.
2: Udah gak pantas. Udah gak pantas.
1: Kalau bahasa akrab apa begitu ya, Pak?
2: Iya.
1: Mas Tante, bagaimana kabarnya?
4: Sehat dan senang, Mas. Hari ini karena bisa jajan sih.
1: Iya. Okay. Jadi Mas Nanta ini punya program namanya Pangan Kota Kita, itu yang dilaksanakan di dua kota ya.
2: Iya.
1: Di Kota Malang dan di Kota Bogor.
2: Sepertinya begitu.
1: Iya. Dengar-dengar tahun depan mau ke Chicago katanya, merambah ke Chicago. Pangan Kota Kita Chicago gitu.
4: Iya. New York juga sih.
1: New York juga. Sekali-sekali ke Puerto Rico juga bisa tuh. Purwokerto maksudnya.
4: Makin-makin.
1: Sudah cukup. Oke lah kalau begitu, Mas Ayu.
2: Iya, sebenarnya kita masih nunggu satu ya. Dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Bogor, Pak Dodi. Tapi sepertinya masih di jalan. Mudah-mudahan bisa segera hadir di sini supaya kita bisa ngobrol juga gitu ya.
1: Yes.
2: Kita mungkin ke Widya dulu kali ya. Kak Widya, ini tadi Dali udah kasih tahu di awal kita mau ngomongin soal isu pangan sebenarnya. Tapi ada satu hal yang menurut kami itu penting juga gitu. Bicara soal pangan, kita juga perlu ngelihat di sisi konsumen, ya kan, nggak cuma di sisi produsen gitu. Terutama di Kota Bogor kali ya, Bapak Ibu dan teman Produa. Kota Bogor itu bukan wilayah produsen pangan kan?
1: Benar
2: ya Del? Tapi ya, dia jadi basis konsumsi pangan, jadi konsumen gitu. Nah, kalau dari data statistik, proporsi penduduk Kota Bogor paling gede itu anak muda.
1: Benar.
2: Dan tentu di dalamnya juga proporsinya kalau perempuan laki-laki relatif seimbang ya. Nah, kita pengen tahu gimana sih ngelihat situasi ini antara konsumen pangan, kemudian ada proporsi anak muda yang banyak dan juga perempuan di sana. Khusus perempuan kan kita tahu ya Bapak Ibu, dari lahan sampai ke piring itu dia ada terus tuh perannya kan. Ini gimana tuh pandangannya Kak Widya tuh?
3: Iya, terima kasih Mas Saib dan Mas Deli. Bogor itu kan menarik. Saya sebenarnya warga kabupaten. Sudah KTP-nya sudah KTP kabupaten. Tapi itu nggak lepas dari aktivitas di kota. Nah, Kota Bogor itu, kota kita ini, itu kan kayak telur ceplok ya. Yang kuningnya itu adalah Kota Bogor.
1: Okay.
3: Putih telurnya itu kabupaten. Wilayah kabupaten. Yeah. Dan ini setiap hari orang mobilisasi tanpa henti. Kita nggak tahu jumlah penduduk di malam hari dengan di pagi hari itu sebenarnya sama nggak sih? Yang keliaran di kuning telur dengan di putih telurnya tadi. Jangan-jangan kayak saya nih, tinggal di kabupaten, tapi bisa dibilang makan pagi, makan siang, makan malam saya tuh
1: di kota,
3: di kuning telurnya itu. Nggak tahu juga kita ada nggak teman-teman yang malah dari kuning telur pindah ke piring lain, ke Jakarta, ke
1: Bekasi,
3: ke Cibubur. Cibubur ya masih luar Bogor ya, dan sebagainya. Okay. Maka situasi pangan Bogor itu sangat kompleks. Kalau kita ngomongin kuning telurnya, kita tahu lahan-lahan pertanian produktif di kuning telur itu sangat minim. Cepat sekali juga pergantiannya. Kalau dulu zaman saya masih S1 itu sawah, belum S2 masih S1 juga nih.
1: Udah berubah.
3: Jadi kafe, Mas.
1: Oh, serius?
3: Nah, nanti balik lagi tuh tiba-tiba ada tanaman-tanaman, tapi bukan sawah lagi ya, tanaman padi begitu. Dan perputarannya cepat sekali. Jadi kalau kita ngomongin Kota Bogor, mungkin kita adalah orang-orang yang lebih punya daya beli tapi tidak produksi sendiri.
1: Okay.
3: Pangan kita. Nah, ketika kita punya daya beli, maka yang jadi ruang tarung kita adalah seberapa banyak yang kita punya dan kita mau pakai untuk apa.
1: Okay.
3: Dalam konteks makan ya, kita nggak bisa, kita bisa milih tapi tergantung sama kantong kita kan. Sesuai dengan kita. Nah, cuman kalau kita pun punya uang tapi bahannya tidak ada, karena kan kita nggak nanam produksi sendiri nih, maka pilihan kita juga ada.
1: Oh.
3: Pasar atau pasar yang mendrive kita.
1: Oke.
3: Okay. Kalau kita mau makan, ini makanan pasaran gitu ya, jajanan pasar. Tapi di sekitar kita cuma ada supermarket. Adanya nasi kepal, sandwich roti gitu ya.
1: Yeah.
3: Ya ininya nggak dapat. Walaupun kita sanggup beli.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Nah, sama di rumah juga. Nah, rumah tuh jadi ruang tarung yang berbeda lagi. Kalau tadi kan keseluruhan ya, semua orang punya situasi yang sama. Tapi kalau kita masuk ke dalam rumah, itu situasinya beda lagi. Dalam rumah tangga, kita masyarakat kota kan sudah mulai banyak berkembang. Kalau saya bisa bilang secara statistik, mungkin orang-orang kota Bogor itu, seperti yang Mas Deli dan Mas Saif bilang, sekarang banyak juga anak muda karena kebetulan ini adalah kota, salah satu kota pelajar, tujuan pelajar gitu ya. Yeah. Banyak kampus-kampus besar adanya di kota Bogor. Berarti kan mahasiswanya ngekos-ngekos di sekitar kota Bogor.
1: Benar.
3: Oke lah, yang kos-kosan itu banyaknya anak muda, tapi kan juga banyak pemukiman warga.
1: Yeah.
3: Ada posisinya pasti dalam satu rumah tangga ada ibu, ayah, anak dan orang tuanya, maksudnya kakek neneknya begitu. Layer generasi ini pasti juga punya preferensi pangan yang berbeda.
1: Ya.
3: Cuman sayangnya biasanya lagi kita tetap nggak berbeda dengan pola-pola di periode terdahulu bahwa perempuan itu adalah istilahnya mungkin gatekeeper pangan ya. Perempuan yang
2: menjaga pangan ya.
3: Mereka perempuan-perempuan itu biasanya adalah orang-orang yang akan memikirkan mau makan apa. Nanti dikonfirmasi dulu ke anggota keluarga. Habis itu dia harus mikirin budgetnya, aksesnya, mau beli di mana.
1: Yeah.
3: Terus nanti juga mikirin bahkan sampai sampahnya.
2: Buangnya di mana?
3: Iya, buangnya di mana? Itu mostly masih ada di tangan perempuan. Meskipun sudah mulai ada pergeseran, kayak sekarang kan di media sosial anak-anak muda sudah mulai ayo dong yang masak, laki-laki juga, enggak cuma perempuan, anak-anak juga ikut masak. Atau tadi kembali ke pertanyaan awal, yang ngedrive itu lebih banyak kita, si ibu tadi, perempuan tadi, atau pasar lagi-lagi. Contohnya, saya tahu di pinggiran kota Bogor, saya mengamati sebuah pemukiman, sebenarnya ini di kota, tapi cirinya sangat erat, kayak ciri pedesaan begitu ya. Dan di sana itu banyak keluarga yang memilih sarapan pagi itu beli ke mamang-mamang bubur. Kenapa? Okay. Karena murah mas, 2.000 tuh udah bisa untuk udah makan kenyang anak-anak. Dibanding harus masak, iya mas, satu mangkok besar porsi plus kondimen yang lengkap
2: bubur
3: paling 5.000 mas. Okay. Dibanding saya masak mending beli, misalnya begitu ya. Apalagi tuntutan perempuan gak cuma untuk memprovide pangan dan ngurus rumah, situasi ekonomi di perkotaan juga kadang menuntut perempuan untuk punya kerjaan produktif membantu ekonomi rumah tangga. Jadi hidup yang serba cepat dan kompleks di kota ini membuat kadang-kadang pilihan kita gak berhenti di punya duit apa enggak, pangannya tersedia apa enggak. Sekarang ada satu lagi nih, waktu mas.
2: Betul-betul.
3: Itu terutama, adalah situasi hari-hari perempuan.
2: Terutama yang di kota ya, yang sudah punya aktivitas di luar ya. Itu ada constraint yang lain soal waktu ya.
3: Betul, kalau teori-teori gender zaman dulu bilang ketimpangan gender itu double burden. Ya mungkin kalau masyarakat kota hari ini triple burden. Karena gak cuman housework, caring work, tapi juga ada economical work yang perlu dilakukan oleh perempuan.
2: Dan itu ngabisin waktu yang di tiga ruang itu ya?
3: Iya, di tiga ruang itu. Jadi kan harus punya alternatif yang bisa sekali jebret terpenuhi beberapa aspek. Hematnya dapat, makannya dapat. Gitu.
2: Dan apalagi ini Del, kalau kita lihat dalam kurun 2 tahun terakhir nih. Ini boleh ngomongin yang agak anu gak ya? Boleh ya?
1: Apa agak apa dulu?
2: Ketika agak anu itu apa? Program pemerintah jalan yang makan siang tuh.
1: Oke. Okay.
2: Itu kan kata ibu-ibu, harga pangan di pasar jadi naik ya. Benar gak sih?
3: Iya.
1: Emang benar ya? Jadi naik ya? Semenjak ada program itu jadi naik.
3: Ya lumayan berfluktuatif.
2: Fluktuatif lebih tinggi, lebih sering.
3: Tergantung jadwal libur dapur penyedia,
2: Mas. Ya kalau lagi jalan kan relatif lebih tinggi, dan kalau kita cek sebenarnya harga beras aja ya dalam 2 tahun 1,5 tahun terakhir itu cenderung tetap di atas.
1: Okay.
2: Harga beras ya. Ini mungkin tadi yang nyambung dengan Widya, ini jadi bagi ibu-ibu jadi nambah berat kan. Karena uangnya mungkin segitu, tapi ketika harga pangannya naik jadi harus mikir gimana caranya bisa menyiasati
1: supaya cukup. Tetap cukup gitu ya.
2: Akhirnya mungkin jangan-jangan benar gak sih? Pilihannya kemudian jatuh pada pilihan yang ya udah asal makan, quote and quote. Betul gak sih?
3: Iya. Bisa jadi juga kesana arahnya.
1: Yang penting terselesaikan kewajibannya kan gitu ya.
2: Soal bergizi, soal higien sanitasinya itu
3: mungkin bisa urusan jadi kedua.
2: Pertimbangan yang lain ya, atau berapa gitu. Tapi, nah, tapi itu kan ibu-ibu ya, ini anak muda itu tadi kan Widya bilang ini di drive-nya bukan kesadaran dia pengen makan ini karena alasan oh ini saya pengen butuh gizi yang sehat ini. Tapi di drive oleh pasar. Yang kalau saya pasar itu maknai di drive oleh HP ya.
3: Iya gak sih? Iya itu juga.
2: Bener gak?
3: Terjadi juga, apalagi di perkotaan.
2: Itu anak-anak mahasiswa itu kalau gak kuliah kan kayak sekarang itu rebahan mungkin ya, scroll gitu. Ini makanan enak, pesen nih. Bisa jadi kan gitu.
1: Gak usah mahasiswa itu mah kita
3: juga. Gitu.
2: Kita.
1: Gak mau ngaku dia. Dia gak mau ngaku.
2: Gitu itu gimana? Begitu. Bener gak tuh? Itu challenge yang lain juga kan sebenarnya gitu ya.
3: Yang jelas preferensi pangan kan sangat dipengaruhi sama perkembangan informasi juga ya. Apalagi di kota. Kita punya akses yang mudah, cepat, dan sebuah tren itu cepat banget terjadi di perkotaan yang punya situasi kita ready sebagai konsumen. Jadi kita adalah sasaran empuk uji coba berbagai model-model pangan sebenarnya.
1: Bener sih.
3: Ya kan kita punya duit nih. Kita bingung mau ngapain. Enggak punya waktu juga. Ya udah kita nih sasaran empuk sebenarnya.
2: Enggak dia ini Wit, dia bilang iya sih berarti sering kali dia ini beli sesuatu karena iklan. Jadi dia nyoba pengen
1: ya, penasaran kan penasaran apa
2: sih
1: kalau ada influencer yang ngomong kan enggak sih enak banget lo guys gitu kan enak nih katanya nih datang
2: terakhir apa yang dicoba yang terakhir apa yang dicoba
1: batagor
2: kok batagor
1: emang kenapa
2: ya tidak kan
3: kayak kalau Mas Diri pencilan deh jadi kurang ini nih contohnya
2: memang Wait, ini pertanyaan lanjutannya begini. Itu kalau pola apa namanya konsumsinya berubah, kemudian beban di tingkat rumah tangga berubah, ini apa implikasinya bagi ketahanan pangan Kota Bogor? Itu pertanyaan dasar sebenarnya ya di sana gitu.
1: Apa ngaruhnya tuh?
3: Oke. Kalau menurut saya Kota Bogor saat ini kan masih pada tahap ingin memenuhi kebutuhan pangannya. Kalau ngomongin kedaulatan kan itu masih mimpi di masa depan begitu ya. Kita masih tentang cukup gak nih pangan di Kota Bogor. Nah kalau kita tarik ke rumah tangga sama, mungkin rumah tangga juga masih banyak yang berpikir yang penting terpenuhi dulu nih.
1: Ya.
3: Pernah nggak ada tren 10.000 di tangan istri yang tepat?
1: Pernah. Nah, itu bohong ya?
3: Kalau menurut saya nggak cukup.
1: Iya dong, bohong kan berarti?
3: Bisa dibilang bohong, tapi tergantung dulu nih.
1: Apa yang dia beli?
3: Iya, apa yang dibeli.
1: Saya emosi ya.
2: Kenapa?
1: Kenapa emosi? Kenapa emosi? Gak mungkin aja gitu loh. Gak mungkin aja 10 ribu terus dia jadikan sesuatu yang bergizi itu.
2: Kalau beli
1: telur doang bisa.
2: Ubi jalar, terus dihancurin, kasih gula, sama air yang banyak kan bisa juga.
1: Oh iya.
3: Tapi itu karbo mas.
2: Udah ngomong sehat ya.
3: Proteinnya belum ada gitu.
1: Iya.
3: Nah, tadi kan sampai mana tadi ya? Misalnya tadi kalau kita ngomongin konteks cita-cita kota untuk memenuhi pangannya, kemudian ditarik ke rumah tangga. Rumah tangga sebenarnya menurut saya ya sebagai orang yang juga berkeliaran di Kota Bogor, belum ada himbauan yang jelas juga bahwa rumah tangga itu seharusnya mengarah atau saling dapur kita itu diarahkan untuk mendukung Kota Bogor yang tadi akan berkedaulatan pangan.
1: Okay.
3: Itu belum ada. Kita tuh semua dilepas liarkan untuk memikirkan makanan kita masing-masing.
1: Okay.
3: Sehingga itu nggak akan ada di pikiran ibu-ibu saya misalnya bahwa wah saya kalau mau belanja buah nih itu harus buah-buahan yang kira-kira dijual oleh pedagang di pasar supaya ekonomi kota mutar, supaya sistem sistem apa namanya rantai pasok buah di Kota Bogor itu bisa bertahan, saya nggak harus bergantung pada retail yang buahnya impor misalnya kayak begitu, itu kan nggak pernah ada mas.
1: kita
3: struggling dengan kondisi masing-masing aja.
1: Betul.
3: Dan akhirnya ya kuat-kuatan nih, cita-cita mulia Kota Bogor ingin jadi kota yang berdaulat pangan yang menang atau bujuk rayu pasar lagi-lagi dengan iklan, ya kan modalnya beda dong, kota kan. Kita pengen organik dalam artian kita pengen kesadaran itu muncul dengan sendirinya. Tapi kan kapitalisme pasar nggak kayak begitu. Mereka dengan lantang datang ke kita, masuk di handphone kita yang kayak Mas Aib bilang, terus promosi sebaik-baik mungkin, segoda mungkin. Kenalah dengan problem kita di rumah tangga, nggak punya waktu, punya uang, pengen semuanya segera terpenuhi begitu.
1: Akhirnya jalan pintasnya diambil.
3: Orang milih yang muda dong mas, kalau ada yang susah.
2: Itu yang paling realistis kan akhirnya bagi masyarakat. Gitu. Tapi artinya satu hal yang perlu kita catat mungkin ya teman berdua, membangun ketahanan pangan itu memang mulanya harus dari rumah tangga ya. Dan tadi Widya bilang membangun rumah tangga apa ketahanan pangan dari rumah tangga juga perlu dukungan kebijakan.
1: Betul.
2: Iya kan salah satunya. Nah, kita tanya ke Mas Kebijakan ini Del kalau
1: Mas Kebijakan. Mas Kebijakan gimana
4: Mas Kebijakan? Udah mas-mas Jawa, Jawa metal, Jawa tampan, mas-mas
1: kebijakan. Jawa tampan tadi saya sebutin Jawa tampan.
2: Iya,
1: iya. Jawa tampan. Okay. Mas Nanta coba, tentang kebijakan nih.
2: Iya, gimana tuh? Ngeliatnya di Bogor, seperti yang Widya, udah ada sih belum sebenarnya kebijakan. Dan ini relasinya dengan program, apa tadi, pangan kota kita. Dengar-dengar juga kan dorong kebijakan. Gimana ceritanya tuh?
4: Iya. Sebagai mas-mas apa nih?
1: Saya, mas-mas Batak. bener kan?
4: Ya, saya rasa yang diungkapkan Mbak Widya tadi sangat ini ya, Ibu Widya sorry, saya manggilnya Mbak. Sangat apa namanya, itu bisa dilihat di lapangan begitu ya. Kalau kita lihat memang Kota Bogor juga sangat bergantung kepada ini ya, bergantung kepada daerah peri-peri Kota Bogor gitu
1: ya. Yeah.
4: Yang mereka punya basis produksi tadi, karena kita bukan basisnya produksi ya. Sawahnya cuma 75 hektar yang dilindungi itu di Kota Bogor. Kemudian kita bergantung pada daerah Kabupaten Bogor misalnya, kemudian Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan di Indramayu gitu. Nah, itu kalau kita ngomong soal produksi. Tapi kalau kita mau pecah lagi, kita ngomong soal pangan. Soal pangan itu nggak cuma diproduksi kalau kita ini ya. Seperti yang dikatakan Mbak Widya tadi, bahwa sampai di tingkat rumah tangga pun itu perlu kita pikirkan.
1: Oke.
4: Okay. Bahkan bukan hanya sampai di piring. Kalau kita kan ini dari lahan sampai ke piring. Bahkan sampai setelah kita makan, kita meninggalkan jejak apa enggak tuh?
1: Oke.
4: Okay. Sisa apa enggak itu ya? Itu yang juga mungkin jarang kita pikirkan, karena kalau secara temuan itu cukup besar gitu ya. Di Kota Bogor itu timbulan sampah pangannya itu sampah pangan Kota Bogor.
1: Makanan doang nih ya?
2: Sisa makanan ya, yang jadi sampah ya?
4: Iya. Jadi dari total semua sampah yang dihasilkan di Kota Bogor, itu yang paling banyak adalah sampah organik.
2: Okay. Dan itu adalah makanan.
4: Sampah organik yang paling banyak itu sisa makanan, lebih dari 50%. Itu sisa makanan gitu ya. Jadi kita seringkali tidak sadar bahwa kita seperti tadi, mungkin kita bisa akses pangan, kita bisa beli pangan gitu ya. Tapi jangan-jangan itu tidak sesuai dengan nggak sesuai dengan kebutuhan kita juga, sehingga banyak yang bisa gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, di dalam konteks itu kami di program pangan kota kita sedang mendorong supaya Kota Bogor juga punya kebijakan yang merespon hal itu.
1: Oke. That's why ini harus ada apa? Mendorong ini supaya pemerintah juga memberikan kebijakan
4: ya,
1: untuk mengurangi problem
2: sisa limbah makanan. Dengar-dengar sudah ada ini ya, peraturan yang berhasil didorong ya, bersama ya, teman-teman di DKPP ya.
1: Apa aja sih, Mas Nanta?
4: Betul, tentu saja itu juga atas usulan teman-teman ya. Kebijakan ini juga tidak ucuk-ucuk ini akan langsung diciptakan gitu ya. Sifatnya tidak top-down, tapi kita juga
1: mengkaji dulu.
4: Mengkaji, mendengarkan suara, terutama juga yang disebutkan tadi, perempuan, teman-teman muda secara khusus ya perlu kita dengarkan. Apa sih yang mesti direspon dari sisa pangan ini misalnya? Yeah. Ada satu kebijakan yang sudah kami dorong bersama-sama pemerintah Kota Bogor, itu ada surat edaran wali kota sebetulnya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, ini mestinya Pak Wali Kota sudah memberikan surat edaran. Surat edarannya itu adalah surat edaran stop boros pangan.
1: Stop boros pangan.
4: Stop boros pangan. Dan Kota Bogor secara khusus itu menggemakan gerakan Asinan Bogor, Mas.
1: Asinan Bogor.
4: Iya, tapi bukan makanan ya, asinan ya.
1: Oh, ini singkatan nih.
2: Singkatan itu ya, asinan itu.
4: Apa? Akronim.
1: Apa tuh?
4: Aksi sadar
2: selamatkan
4: asinan. aksi sadar asinan.
5: Kita ini, nungguin.
4: Kita nungguin ini. Gara-gara mas-mas Jawa nih saya.
2: Asinan aksi sadar penyelamatan pangan ya.
4: Aksi sadar kurangi sisa pangan Kota Bogor.
2: Oh, oh.
1: Panjang ya ternyata.
4: Iya, panjang.
2: Aksi sadar.
1: Aksi sadar kurangi sisa makanan
2: sisa pangan Kota Bogor. Bogor. Jadi disingkat
1: asinan, oh, asinan Bogor. Asinan Bogor. Ya. Sesuai. Oke.
4: Okay. Ya, ya. Memang secara ini itu Pak Wali memberikan edaran gitu ya surat edaran yang isinya himbauan sebetulnya. Hmm. Himbauan kepada siapa? Satu yang paling penting adalah kepada kita masyarakat Kota Bogor. Masyarakat Kota Bogor semua ya.
2: Iya.
4: Yeah. Saya juga Bogor Coret Mbak Widya. Tapi hari-hari saya menghabiskan di kantor juga di Kota Bogor.
1: Di Kota Bogor, iya.
4: Gitu. Nah, sehingga saya berpegang kepada surat edaran itu.
2: Oke. Okay.
4: Okay. Untuk mengurangi sisa pangan, menghemat belanja gitu ya sesuai dengan kebutuhannya.
1: Yeah.
4: Kira-kira seperti itu.
1: Nah, kadang-kadang hal itu tuh sejalan dengan prinsip hidup saya sebenarnya.
4: Apa itu?
1: Saya nggak bisa ngelihat orang-orang nyisain makanan tuh, nggak bisa saya.
2: Iya. Oke. Okay. Di demo itu nggak menyisakan. Orang yang masih utuh aja diambil.
1: Dihabisin. Ini bakal bersisakan sini saya habisin.
3: Itu penyerobotan pangan.
1: Penyerobotan pangan.
2: Bagian dari.
1: Berat.
4: Sebenarnya lebih ke serakah ya.
1: Lebih ke maruk ya kalau itu ya.
2: Iya. Ya.
1: Oh, tapi udah sampai ke tahap itu ya? Pak Wali Kota sudah memberikan edaran ya.
2: Surat edaran ya.
1: Bagus sih, bagus banget.
2: Ya saya kira itu komitmen pemerintah kota ya. Mungkin kalau bisa ditingkatkan jadi apa itu perwali atau perkap malah lebih bagus ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Dan tadi
1: betul.
2: Ke apa konsen besar yang Widya sampaikan, Bapak Ibu, soal pangan itu akhirnya bisa dimulai dari keluarga, tapi bisa mempengaruhi dalam konteks kota secara keseluruhan ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi nih sudah ada edaran dari Pak Wali Kotanya. Teman-teman juga sudah mendorong supaya ada kebijakan tentang hal ini. Aksinya mesti gimana sebagai masyarakat dan para pelaku aircraft juga nih.
4: Iya.
1: Yang berdampingan dengan hal itu.
4: Betul, persis sekali. Nah, teman-teman yang sudah buka booth di sana itu adalah teman-teman UMKM yang sebetulnya sebelumnya kami bekerja sama juga tuh sama Reka Bogor, juga sama Kadin itu ya untuk melakukan inkubasi bisnis. Tapi bukan inkubasi bisnis biasa ya.
1: Okay.
4: Inkubasi bisnis hijau.
1: Hmm.
4: Nah sebetulnya kita pengen mendorong kalau di sisi subsistem pangan, di sisi pengolahan di Kota Bogor itu banyak sekali teman-teman UMKM yang justru menjadi apa namanya jadi motor di situ ya. Pengolahan pangan itu lebih banyak di UMKM. Gitu.
1: Okay.
4: Nah itu kita dorong supaya mereka lebih mempraktekkan praktek hijau. Gitu ya. Seperti pengolahan limbah, menggunakan bahan-bahan lokal, begitu. Nanti bisa dilihat di sebelah sana. Sambil belanja tentu saja ya.
2: Dan di sesi kedua kita juga akan ngobrol ya.
1: Kita bakal visit nanti ke sana.
2: Iya, betul.
1: Sambil nyicip kali boleh ya?
4: Beli, Mas.
1: Ya nyicip dulu, nanti baru beli.
2: Ya. Masa, itu sih yang paling penting, nyicipnya.
1: Ya. Jangan, nyicip. Ini nyicip. Apa gitu. Ya, sampai betul. Kenyang. Bukan nyicip itu, Pak ya.
2: Dia ngomong-ngomong, ini sesi satu udah diingetin nih sama produser.
1: Tunggu dulu, aduh. Kalau di luar studio gini cepat banget rasanya.
2: Iya, ya. Kalau di studio kok kita enak
1: studio,
2: ya? Enak
1: ya? Di studio pengen lama banget sih.
2: Tapi sebelum mengakhiri, saya pengen minta dari hadirin di sini mungkin ada satu orang yang mungkin singkat ya.
1: Boleh.
2: Bisa ngerespon gitu ya, bisa menguatkan gitu, boleh juga, silakan kalau ada.
1: Ada gak? Tujuh tangan coba, ada yang mau ditanyakan.
2: Kalau dari anak muda boleh juga nih. Bener gak yang disampaikan Kak Widya tadi? Ah, kakak yang baju coklat tadi angkat tangan ya? Silakan.
1: Mana kak?
2: Ini kakak ini.
1: Oke. Okay. Kak, tangkap kak.
4: Jangan terlalu begitu.
2: Silakan. Sebutkan nama kak. Dan dari negara mana ya kak ya?
1: Silakan kak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nama saya Ibu Dwi Anggraini, saya dari kelompok tani
1: Ciresari,
6: Kelurahan Empang.
1: Oh di Empang.
6: Empang, okay. Kebetulan. Jadi saya ingin pertama memperkenalkan dulu, kebetulan saya juga buka stan sekarang ya.
1: Ada
6: butnya. Pertanian juga. Jadi saya mempunyai kelompok tani Ciresari di Kelurahan Empang yang dinaungi oleh anak-anak muda, Pak. Kebetulan saya sendiri gitu. Terus di sana itu kita mengelola itu dari tadinya itu lahan bekas ini longsor, tanah longsor, terus bekas bangunan, dan alhamdulillah sekarang

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Lanjutkan ya Bu ya. Mudah-mudahan terus berkembang ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Lanjutkan nih kayak bahasaan ya.
2: Apa?
1: Lanjutkan.
2: Lanjutkan. Pak Joni, singkat aja Pak, karena waktu kita sudah sempit Pak.
3: Baik. Mungkin yang tadi disampaikan sama Mbak Widya ini luar biasa ya. Tapi memang kayaknya kita tuh perlu bukan sekedar masyarakat yang dihimbau, tapi juga di lembaga pendidikan juga.
2: Karena
3: di lembaga pendidikan itu jauh lebih keren lagi karena yang masih muda diedukasi tentang bidang
1: pangan, konsumsi pangan ya, betul-betul.
3: Di sekolah kami kan ada konsepnya program ngebon di kota.
2: Kira-kira
3: seperti itu. Jadi nanti yang tadi Bang Deli bilang, saya ini makan, tapi saya nggak bisa ketelan karena ngelihat kulitnya misalnya. Nah itu kan bisa diedukasi kulitnya mau kemana dan seterusnya.
2: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya.
1: Terima kasih
2: banyak masukannya.
1: Di Pak BBS Joni. Bina Bangsa Sejahtera.
2: Betul.
1: Edukasi justru menarik ya, dua apa masukan tadi. Satu, produksi pangan di kota juga bisa dilakukan.
2: Yes.
1: Anak muda punya peran, sudah ada contohnya di Ibu. Pak Tarjoni mengatakan, di sekolah juga bisa dimulai.
2: Benar.
1: Jadi pada akhirnya urusan ketahanan pangan Kota Bogor, teman Pro 2, tidak hanya urusan pemerintah. Tapi dan urusan
0: perempuan.
1: Kita semua.
0: Tidak hanya pemerintah dan perempuan, tapi juga semua.
1: Semua, termasuk anak muda.
0: Laki-laki dan perempuan.
2: Baiklah kalau gitu. Mas Nantar dan juga Mbak Widya, makasih
1: terima kasih banyak sudah hadir
2: dari narasumber kita untuk pagi ini. Sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, ini ada satu band yang baru saja merilis mini album. Mereka ini menamakan diri mereka The Dusty Rusty.
1: Dusty Rusty.
2: Debu dan karat. Kalau di translate itu kan ya.
1: Ini kalau ada angin perterbangan enggak?
2: Perterbangan. Nah, mereka baru punya mini album judulnya Platypus. Udah nyala belum mic-nya? Ngobrol bentar dong. Coba. Silakan. The Dusty Rusty ada siapa aja?
5: Halo. Kenalin dong semuanya.
1: Halo.
5: Perkenalkan kami Dusty Rusty, Apu, Cupla pada bass dan ini ada Ray di gitar dan ada Robay gitar vokal dan ada Russell sebagai drummer.
2: Oke, ini mereka berempat. Di album Platypus ini ada berapa track?
5: Di album Platypus ada 5 track. Yang pertama itu judulnya Dikau, yang kedua Jalan Ere Mata Dinata, yang ketiga Hidung Belang, yang keempat Si Joni Diri, dan yang terakhir itu yang kelima Outro.
2: Oke. Banyak yang nanya dari kemarin, Bang, itu band Dusty Rusty konsepnya musiknya kayak apa sih Bang? Coba jelasin pula, coba singkat aja pula.
5: Retro pop rock and roll gitu.
2: Oke. Terus kalau gak salah lagi jalanin tour ya di Kota Bogor ini ya?
5: Nah bener banget, jadi Dusty Rusty itu lagi ngejalanin aktivasi tour di Kota Bogor. Dan titik keduanya itu nanti malam.
2: Nanti malam di mana?
5: Nanti malam ada di Kopi Klan Ciheuleut.
2: Mantap sekali.
1: Ini muter terus
2: buat ya? Muter terus ya? Sampai tahun 2027.
1: Gak pulang-pulang. Jadi Bang Toib.
2: Nah, terus banyak yang penasaran juga, kenapa nama mini albumnya Platypus? Ini kan binatang yang aneh nih, kata orang-orang nih.
5: Ya, betul.
2: Kenapa, Pak?
5: Karena dari lagunya Dusty Rusty kan sebenarnya agak-agak variatif gitu kan. Banyak ada yang popnya, ada yang rock and rollnya, ada yang rockabilly-nya. Itu tuh kayak sejalan gitu sama si Platypus ini. Platypus kan kayak hewan yang aneh gitu kan, dia banyak banget kayak dia berbagai macam hewan tuh dikombain jadi satu kan. Dia ada bebek, ada berang-berang. Jadi kayak pesannya sih semoga si Platypus ini bisa menggambarkan dari berbagai macam genre yang coba diangkat sama Dusty Rusty dalam mini album itu jadi kesatuan yang utuh, yaitu Platypus.
1: Satu lagi dong, kalau tema lagunya apa? Boleh gak nitip bikin tema lagu soal limbah makanan ya. Kayaknya seru juga.
2: Semua dititipin. Ya,
1: siapa, kan semua punya peran.
2: Termasuk
1: musisi harus punya peran juga kan.
2: Gitu. Oke. Hari ini mereka akan bawain 2 lagu yang menjadi singlenya. Ada lagu apa aja sih yang berbawain hari ini?
5: Hari ini Jalan Ere Mata Dinata dan Dikau ya.
2: Nah, Jalan Ere Mata Dinata dan juga Dikau. Semua lagunya sudah ada di DSP ya?
5: Betul, semua lagu Dusty Rusty termasuk yang singlenya dan EP Platypus sudah ada di seluruh digital stream platform kesayangan kalian. Dan juga ada visualizernya di YouTube.
2: Oke, siap kalau gitu. Sukses terus buat The Dusty Rusty. Mudah-mudahan kalian bisa go internasional.
5: Amin.
2: Manggung di Coachella, asik.
1: Amin.
2: Tapi gue ikut kalau kesana ya.
5: Boleh,

0: pesan lagi.
1: Mirip lagi.
2: Jadi MC di Coachella.
0: Iya, iya.
2: MC-nya kita, aneh banget ya. Ya sudah kalau tuh. Sukses terus buat The Dusty Rusty. Mudah-mudahan sampai kalian ya, bisa go internasional.
3: Amin, amin, amin.
2: Manggung di Coachella, asik.
0: Amin, amin, amin. Ya, amin.
2: Tapi gue ikut kalau kesana ya.
0: Boleh. Pesan lagi.
1: Mirip lagi.
2: Jadi MC di Coachella.
0: Iya, iya.
2: MC-nya kita, aneh banget ya. Ya sudah kalau tuh. Sukses terus buat The Dusty Rusty. Mudah-mudahan kalian bisa go internasional.
3: Amin, amin, amin.
2: Manggung di Coachella, asik.
0: Amin, ya, amin, amin.
2: Eh tapi gue ikut kalau kesana ya.
0: Boleh. Pesan lagi.
1: Mirip lagi.
2: Jadi MC di Coachella.
0: Iya, iya.
2: MC-nya kita, aneh banget ya. Ya sudah kalau begitu.

0: Anda sedang mendengarkan Aksi Kita Sapa Bumi, kolaborasi Pro 2 FM RRI Bogor bersama KRKP, langsung dari Diagora Arts and Community Space.
1: Yes, yes, yes, kita sekarang sudah berada di stand-stand yang ada di Pasar Hijau. Kok gak ada suaranya? Makin aja nih, gimana?
2: Seperti janji kita tadi, kita akan keliling dan ngelihat langsung yang terlibat di program tadi. Nata bilang ya, terlibat di program pangan kota kita, dan juga ini beberapa orang kita undang di kegiatan apa talkshow kita.
1: Betul sekali. Nah, sekarang kita sudah berada di depan stand Warung Sekebun. Ini mana? Yang masih fresh. Ini karena kita baru ngundang mereka tuh dua minggu lalu.
2: Dan selalu pertanyaannya gini, Sekebun itu kebunnya banyak. Tapi ini kecil.
1: Nah, biar kita tidak salah paham, Mas Ayi. Iya. Langsung aja nih, kakak siapa namanya, kak?
3: Nur aja. Mbak Nur.
1: Mbak Nur. Warung Sekebun. Bisa dijelasin nggak, Warung Sekebun itu apa?
3: Baik, Warung Sekebun adalah singkatan dari Kampung Berkebun. Jadi Warung Sekebun adalah salah satu wadah untuk mengkoordinir produk-produk pangan hasil petani, lalu kami serap menjadi produk olahan. Salah satunya kami ada olahan mie ayam kelor yang diolah tepungnya menggunakan 3 bahan, ada tepung sorghum, mokaf dan tepung talas.
1: Jadi bisa dimix jadi satu.
3: Ada 3 tepung karena ketiga tepung ini mengikat mie-nya agar tidak putus-putus. Awalnya hanya mokaf aja, Mas. Mokaf aja ternyata belum berhasil. Kalau mokap aja itu jatuhnya kayak mie kue tiau.
1: Nah, lalu
3: kami coba-coba lagi biar kayak tepung terigu, gimana teksturnya. Ternyata kita harus memadukan ketiga bahan tersebut. Seperti itu.
2: Dan ini jadi bahan baku tadi, bikin mie tadi ya?
3: Iya.
2: Ini luar biasa deh, kalau selama ini kita selalu ada ini kan, pendapat kalau makan mie itu aspek kesehatannya dipertanyakan. Ada juga yang gluten free itu, gitu. Orang juga ada yang ini kan resisten. Nah, ini menarik nih, bikin mie tapi bahan bakunya justru mengurangi si tepung gandumnya ya.
3: Betul.
2: Bahkan ditambahkan kelor. Kelor kita tahu sebagai makanan superfood ya. Betul. Vitaminnya banyak, mineralnya banyak. Kamu nyoba deh.
1: Mau.
3: Oke.
1: Tapi nanti aja.
3: Oke, satu lagi gak usah khawatir untuk makan mie setiap hari karena ini mengandung sorghum dan mokaf.
2: Wey, ya, sehat betul deh ini, free gluten ya.
1: Makasih ya.
2: Makasih ya Teh.
1: Sukses terus, mie ayam kelor. Mantap sekali ya. Lanjut nih, kita kemana sekarang?
2: Boleh ke sebelah gak? Baru nanti kita nyebrang ke sebelah sana, sebelah kanan.
1: Bakulan Mami Wita. Di mana nih orang ini?
2: Jangan terlalu maju, ketutupan.
1: Lagian sih, lagian bikin ininya pendek banget ya.
2: Iya.
1: Bakulan Mami Wita, apa yang berbeda bakulan Mami Wita dengan cemilan-cemilan lain? Jadi kan ada tag lainnya, cemilan sehat, rasa istimewa dari apa, pangan hijau.
2: Apa klaimnya sehat ini apa nih?
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak,
4: Mas, semuanya. Perkenalkan, saya Bakulan Mami Wita, lebih dikenalnya dengan Mami Wita. Produk best seller saya di sini tuh ada basreng. Kenapa tagline-nya cemilan sehat gitu, kekenian dan crunchy? Karena teksturnya, satu, dia teksturnya gendut. Kayak ownernya, Pak, maaf gitu. Iya.
1: Kayak saya maksudnya.
4: Tapi dia crunchy.
1: Yeah.
4: Dan pangan hijaunya itu saya pakai daun jeruk pilihan.
2: Oh, dicampur dengan daun jeruk.
4: Iya, dia aroma daun jeruknya itu khas banget.
2: Oke. Okay.
4: Dan dari olahan ikan yang lebih segar.
2: Oke. Okay,
4: itu. Okay. Dan produk-produk lainnya kita juga ada otak-otak sama lumpia kering. Tetap kita pakai daun jeruk yang ininya.
2: Nah, ini enggak pengawetnya relatif enggak ada ya, karena
4: tidak pakai pengawet sama
2: sehat
4: sekali.
2: Itu tadi dibilang ya. Oke, okay, good.
4: Yeah.
2: Luar biasa ini, Del.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bu. Coba kita geser dulu deh.
1: Terima kasih. Ke mana kita sekarang?
2: Nyebrang ke lautan? Satu.
1: Oke, okay. Satu lagi.
2: Udah
1: Bu produser udah pusing dia.
2: Time is over.
1: Nah. Ini ada apa sekarang, Mas Aib?
2: Kita ke Pak Rara.
1: Saya Pak Rara.
2: Bu Raranya enggak ada.
1: Oh, ini beda.
2: Beda ya, beda.
1: Pak Rara, kakak dengan siapa namanya, Kak?
3: Iya,
1: Kak Devia, jelasin dong parara itu apa, terus ada produk apa aja nih?
5: Waduh, parara itu Panen Raya Nusantara. Jadi ini adalah sebuah konsorsium dari 35 lembaga, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lokal gitu. Awalnya ini adalah festival 2 tahunan di tahun 2015. Terus di tahun 2019 setelah festival yang kedua, yang ketiga mau diadakan, akhirnya supaya lebih sustain mereka bikin suatu PT untuk bisa memperjualbelikan produk-produk dari masyarakat secara lebih sustainable gitu.
2: Dan ini akhirnya Parara jualannya hanya produk yang sustainable dari
5: betul.
2: Petani, dari kelompok perempuan dan seterusnya ya.
5: Betul, betul.
2: Produknya banyak banget ya. Ada beras, ini apa lagi depannya?
5: Ada beras, itu beras organik, kemudian ada kopi juga dari teman-teman petani kopi di Bandung. Kemudian ini ada singkong, ini kebetulan dari Bogor juga untuk produksinya, kalau yang singkong ini. Jadi kan sekarang banyak nih di kafe-kafe tuh french fries gitu ya, dari kentang gitu. Sedangkan kita juga punya singkong,
2: punya sumber daya singkong yang luar biasa.
5: Kita punya sumber daya singkong yang dibuat, ini udah frozen juga, jadi sama kayak kentang, tinggal digoreng aja gitu.
2: Kira-kira jam berapa gorengnya nih?
5: Aduh, ada booth-nya di sebelah sana, mungkin nanti bisa.
2: Yang penting itu ada yang kata gorengnya itu ya. Tapi luar biasa, Parara ya. Nanti kita coba akan ngobrol lagi deh setelah sesi kedua ya.
5: Mudah-mudahan
2: ada kesempatannya.
1: Makasih ya.
2: Luar biasa. Ya. Dia mengkurasi, jual produk-produk dari petani ya.
1: Nah, jadi untuk yang masih di rumah yang masih menyaksikan kita lewat YouTube RRI Bogor Official dan juga YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau denger di Produa FM, main ke sini. Silakan cobain produk-produk yang ada di Dia Gerai ini dari teman-teman UMKM.
2: Enak, sehat, dan terjangkau.
1: Betul. Oke, kita bakal mulai sesi talk show yang kedua, tapi setelah yang satu ini.
6: 102,1 Produa FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar. Aku kru, salamu, tombok kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
16: Aduh, hoax tuh.
15: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
16: Itu juga hoax kali.
15: Lu bacanya apaan sih?
16: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
17: KRKP, langsung dari Diagera Arts and Community Space.
1: Oke, balik lagi di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP yang diselenggarakan dari Diagera Arts and Community Space. Tadi kita sudah berkunjung keluar ke stan-stan dari teman-teman UMKM.
2: Dan seru ya, Del?
1: Hah?
2: Saya sih nungguin digorengnya itu.
1: Singkong tadi minta digoreng Anda ya.
2: Kayaknya udah mulai
1: udah mulai kruyuk-kruyuk ya Anda ya.
2: Iya. Soalnya gini deh, stand-stand yang ada itu tadi kita dengar dan lihat juga itu sehat.
1: Ya.
2: Kemudian juga kayaknya lebih limbahnya juga ya enggak banyak.
1: Ya.
2: Nah, untuk itu kita mengundang pelaku-pelaku yang pelaku ya.
1: Pelaku,
2: pelaku bahaya.
1: Para itu. Pelaku ekonomi hijau.
2: Yes.
1: Nah, Kita udah lihat tadi bagaimana produk-produk mereka juga mengutamakan pangan-pangan lokal. Mm-mm. Mereka mengambil dari hasil pertanian yang ada di Bogor dan sekitarnya. Sehingga emisinya pun rendah sekali.
8: Lebih rendah. Lebih dan rendah. Yang lain memberdayakan petani-petani di Bogor.
1: Betul sekali.
8: Kayak tadi singkong yang mau digoreng tadi.
1: Hah?
8: Singkongnya dari
1: singkong petani. Dari Bogor ya.
8: Dari Bogor,
1: iya. Nah hari ini kita bakal ngobrol tentang praktik baik UMKM hijau, Mas Aib.
8: Nah kita pengen tahu juga Bapak Ibu dan teman Pro 2 sebenarnya apa sih konsep ekonomi dan agribisnis hijau ini ya.
1: UMKM betul.
8: Kita tidak perlu lama-lama, kita panggil saja.
1: Yang pertama, kita akan panggilkan Ibu Aling Nur Naluri Widianti, founder dari Salam Rancage. Ibu Aling, silakan Bu Aling. Sehat Bu Aling? Aduh, baru minggu lalu kita ketemu ya. Saya main ke sekolahnya.
8: Oh iya?
1: Di SMX ya. Sekolah Alam Bogor.
8: Saya belum pernah ke sekolahnya.
1: Terus saya disuguhin ini. Pisang sama jus mangga yang ada di situ.
8: Dicampur.
1: Boleh silakan mikrofonnya Bu Aling.
8: Iya boleh silakan. Dicampur.
1: Enggak dong. Makannya pisang, minumnya jus mangga.
8: Okay.
1: Kalau dicampur jadi jus pisang mangga.
8: Jus pisang mangga. Tapi tahu gak ada pertama saya dengar nama Bu Aling itu saya membayangkan ini mungkin dari Guangzhou. Gitu.
1: Namanya Oriental ya, Ibu Aling ya.
8: Begitu ketemu loh, ternyata bukan.
1: Iya. Kita bakal ngobrol tentang green entrepreneur dan juga urgensi peta jalan green business berkelanjutan. Berat banget sini tema-temanya ya.
8: Tulisannya berat ya. Ngeri juga gitu.
1: Tapi Ibu Aling gak sendirian.
8: Ya.
1: Kita juga punya narasumber berikutnya. Ada Kakak Mahesa Janara, owner dari ID Yusuf Co. Casual Eats and Drinks. Mana nih?
8: Silakan.
1: Sehat Kak Mahesa. Sok silakan duduk Kak Mahesa.
8: Silakan.
1: Itu mikrofonnya udah ada ya.
8: Iya.
1: Sip lah. Ini akan ngobrolin tentang mengelola bahan dan menekan sisa pangan di dapur usaha. Ringan nih. Yang ini tulisannya ringan ya.
8: Bagian boling berat.
1: Boling berat. Mentang-mentang akademisi juga dikasihnya temanya berat.
8: Mungkin sesuai umur ya kayaknya. Karena pengalamannya lebih banyak. Nah,
1: satu lagi.
8: Oh ada tiga.
1: Kita punya tiga. Okay. Yang ketiga ini ada Mas Gunawan, co-founder dari Raos A28. Mana Mas Gunawan nih?
8: Oke.
1: Ini saya menjadi pelanggan singkongnya dia nih. Sehat Kang Gunawan. Sok silakan Mas Gunawan.
8: Kenapa 28 enggak 29 ya?
1: Ya, mungkin belum nyampe ke situ dia. Satu langkah lagi ke 29 ya.
8: Harusnya 26 Kang, hari ini tanggal 26.
1: Iya.
8: Oke, terima kasih nih sudah hadir semua ya.
1: Yes, itu dia. Sebetulnya kalau dengan Bu Aling, kita pengen juga mengundang di studio ya.
8: Tapi udah pernah kan kita undang ke studio?
1: Udah pernah. Dan akhirnya kita undang lagi di sini.
8: Iya, besok kita undang juga.
1: Besok di mana?
8: Hari Minggu di hajatan yang lain.
1: Hajatan yang lain. Dari Tugu Kujang ya. Oke. Bu Aling, kira-kira apa sih tantangan utama yang menjadi apa ya? Jadi salah satu hal yang mesti dihadapi sama para pelaku UMKM. Kalau misalnya dari kacamata Bu Aling, ya kan, sebagai yang mengerti tentang greenpreneur, apa yang mesti dilakukan sama teman-teman sih Bu Aling kira-kira?
8: Dan mungkin itu juga sekalian, apa sih itu green entrepreneur itu?
1: Oh iya boleh.
8: Hijau itu apa sih?
1: Itu dulu deh. Green entrepreneur-nya apa, terus kira-kira tantangan untuk para UMKM ini kan untuk menuju green entrepreneur itu seperti apa?
18: Aduh berat ya pertanyaannya.
1: Harus sengaja
18: berat.
1: Ini.
18: Harus berat. Ini harus berat sebelah berat. Ini mudah-mudahan. Padahal kita seumuran. Iya, kalau lagi happening banget ngomongin green entrepreneur. Tapi ada juga yang bagian jeleknya, ada greenwashing.
1: Nah, itu.
18: Greenwashing itu apa? Jadi enggak semua hijau itu baik.
8: Enggak semua hijau itu sebenarnya benar-benar menyelamatkan lingkungan, hanya buat kamuflase.
1: Ada juga.
18: Jadi enggak semua hijau itu keren ya.
1: Okay.
18: Ada juga hijau yang konotasinya negatif. Jadi greenpreneur itu gimana kita mikirin ngejalanin bisnis, ngembangin bisnis tapi tetap tidak merusak lingkungan, terus adil sama orang-orang di dalamnya, terus juga tidak bikin orang-orang jadi sakit gitu ya, sakit karena efek samping dari bisnisnya.
8: Dari produknya atau dari bisnisnya ya.
18: Jadi gimana kita bisa bikin bisnis tapi selaras sama semuanya, harmoni sama alam, selaras sama manusianya, kira-kira sederhananya kayak gitu green business itu.
8: Jadi kalau bikin usaha limbahnya jangan ngotorin dong.
18: Betul. Bahkan bukan hanya limbah sih, dari mulai sisa bahan baku sampai produk, proses produksi sampai sisa apa limbah produknya sampai ke tangan konsumennya gimana. Misalnya nih makanan, produk makanan, dari mulai bahan bakunya apakah cukup lokal atau cukup apa organik misalnya. Sampai nanti di hilirnya dia menghasilkan limbah minyak atau apa yang ditreatment dengan bagaimana. Sampai di konsumennya ternyata makanannya bikin diabetes misalnya konsumennya, atau bikin bikin sakit jantung misalnya. Nah itu juga perlu dipikirkan.
19: Sampai ke situnya tuh mesti dipikirkan detail sekali ya.
8: Tapi ini mohon maaf ya, sebagian yang usaha yang penting kan dapat cuan banyak gitu. Selling. Ya beracun-beracun deh tuh makanan orang ini yang kena. Iya gak sih?
19: Justru
8: ya, tau gak liputan yang suka di blur itu wajahnya tuh yang
19: bikin, ya saya sih udah mulai masukin moraksnya jam 3 pagi pak gitu ya. Biasanya
8: sebenarnya dia yang di blur.
18: Iya.
8: Suaranya mirip. Gak, maksudnya itu masih banyak juga yang kayak begitu kan. Yang penting dapat cuan gitu. Apakah itu salah satu challenge bahwa ada banyak orang yang gak belum punya knowledge yang baik gitu. Challenge yang lain apa selain itu?
18: Iya, kalau kita mau bisnis kita panjang, ya mesti mikirnya jangka panjang. Nah, jangka panjang ketika kita mikirnya cuma cuan aja, mungkin dalam waktu jangka pendek happy gitu ya. Tapi yakin deh, bisnisnya lama-lama juga ditinggalin sama pembeli gitu. Kalau udah ditinggalin pembeli, atau parahnya lagi ya, kalau alam sudah bertindak ya.
19: Oh iya.
18: Kan itu lebih susah lagi.
19: Benar-benar.
18: Kalau cuma ditinggalin pembeli mungkin cuma gak dapat revenue ya, cuma gak dapat pendapatan. Tapi kalau sudah bikin kerusakan dan kemudian alam melakukan proses penghakiman

0: juga ditinggalin sama pembeli gitu. Kalau udah ditinggalin pembeli, atau parahnya lagi ya, di kalau alam sudah bertindak ya.
1: Oh iya.
0: Kan itu lebih susah lagi.
1: Benar-benar.
0: Kalau cuma ditinggalin pembeli mungkin cuma nggak dapat revenue ya, cuma nggak dapat pendapatan. Tapi kalau sudah bikin kerusakan dan kemudian alam melakukan proses penghakiman.

0: ini yang dengan apa moringa.
1: Iya, kelor, kelor.
0: Daun kelor. Itu kan menurut saya jadi keren banget, apalagi kalau nanti 100% apa tepungnya udah enggak gandum. Karena kita tahu kan itu ngimpornya jauh banget gitu ya.
1: Iya,
0: padahal kita punya kelor yang banyak. Cuman saya lagi kepikir selama ini kan pernah juga ngobrol dengan beberapa kawan gitu, keterhubungan antara produsen dengan si pelaku UMKM-nya ini kan jadi aneh nih, ada masalah nih. Apakah itu juga jadi salah satu hal yang mesti kita hadapi gitu atau selesaikan?
1: Iya, ini serunya ya, serunya kalau kita punya komunitas, seru juga kalau kita punya regulasi yang ya berpihak pada ekonomi hijau gitu ya. Makanya saya appreciate nih KRKP mau masuk ke advokasi regulasi untuk ekonomi hijau. Jadi serunya punya komunitas adalah kita bisa saling punya knowledge bareng, bisa saling info bareng dan saling menguatkan. Bagaimana bahan-bahan dari bisnis kita, bahan-bahan dari produk kita juga bisa disuplai dari lokal.
0: Karena petani lokal.
1: Iya, salah satu indikator ekonomi hijau itu lokalitas supply chain-nya. Semakin lokal ya semakin keren gitu, karena tidak menghasilkan tadi emisi.
0: Iya. Nah, saya dengar juga kemarin kan di program pangan kota kita itu dorong satu roadmap ya, yang Teh Ali ikut terlibat.
2: Betul.
0: Sebenarnya apa sih Teh yang harusnya terjadi gitu, tahapan-tahapan ke depan sehingga Bogor mungkin bisa jadi apa tuh satu apa kota yang lebih dulu masuk duluan ke sana
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Jadi kalau sekarang tadi ekonomi hijau itu rising star banget, di mana-mana orang sudah mulai berpikir untuk bikin ekonomi hijau, ekosistem ekonomi hijau. Di kota-kota besar, di kota-kota di luar negeri sudah mulai ke arah sana. Bukan semata karena idealisme hijaunya, tapi karena memang tren pasarnya di situ. Gimana sekarang tadi rising star ekonomi sekarang adalah kalau nggak wellness ya ekonomi hijau gitu. Dua hal itu sama tiga. Sama artisan. Tiga hal itu apalagi kalau kita punya bisnis tiga-tiganya dapet itu udah pasti akan jadi leader dari ekonomi kita. Okay. Nah, kalau Bogor mau ambil positioning sebagai kota yang mendorong terjadinya ekonomi hijau itu bakalan keren banget karena cara ekosistem di Bogor itu udah Bogor itu kota apa gastronomi katanya ya. Terus Bogor itu juga aksesibel dari Jakarta, dari mana-mana sehingga orang kulineran tuh pasti yang gampang ya? Deket ke Bogor. Betul. Keren kalau Bogor itu mau mulai jadi kota yang ngelid jadi contoh nyata duluan. Kalau Bogor itu kota yang arahnya ke sana, ke ekonomi hijau. Nah, itu makanya perlu roadmap. Kita tuh kalau mau bikin kota dengan ekosistem ekonomi hijaunya keren, kira-kira tahapannya kayak gimana ya? Nah, karena nggak bisa cuma pemerintah doang yang bikin arah ke sana, mesti melibatkan banyak pihak. Mesti dengerin petani, mesti dengerin pebisnis, mesti dengerin pemegang kebijakan dan sebagainya. Nah, kebayang kalau arah kota yang ke sana itu disusun dengan rapi. Berat ya ngomongnya ya.
0: Tapi dokumennya udah ada itu ya. Dokumen roadmapnya itu udah draftnya sudah ada.
1: Sudah mulai didiskusikan. Tapi itu ini proses panjang karena kan harus ngobrol dengan banyak orang gitu, banyak pihak, mendengar kepentingan-kepentingan mereka juga.
2: Berarti mesti kita bikin nanti.
0: Apa
2: yang acara lainnya yang enggak arah situ mengundang banyak orang.
0: Gak saya pikir kita mesti bikin roadmapnya jadi gitu ya, jadi supaya jadi pegangan bersama tuh para semua. Nah, makasih Teh Ali. Coba ini kita pengen dengar dari pelaku tersangka ini deh. Ini ada dua tersangka ya, dua pelaku
2: ekonomi hijau.
0: Tapi saya curiga nggak yakin karena bajunya nggak hijau.
2: Terus beda. Oh, Bali hijau soalnya ya.
0: Ke Bali nggak ada hijau.
2: Nah, ini ada Kak Mahesa Janara dari ID Yusuf Co. Casual Eats and Drinks. Iya, kepanjangan ya. Mati bukan mic-nya? Mati ya?
0: Iya.
2: Atau pinjam punya. Ya, punya. Nah, Kaisa, penasaran nih tentang motivasi Kaisa pada awal mula memutuskan pangan lokal sebagai
0: usahanya ya?
2: Model bisnisnya gitu ya. Kenapa sih milih usaha pemanfaatan pangan lokal?
0: Tapi apa juga ceritain produknya apa usahanya?
2: Boleh.
3: Revisi nama dulu bang. Nama saya Mahesa Jenar.
2: Yang bikin ini marah, ceritanya marah. Sampai menjadi kipas di rumah.
0: Tadi siapa namanya? Mahesa siapa?
2: Mahesa Janara. Mahesa Janara di sini.
3: Itu nama Instagram saya. Boleh di-follow.
2: Mahesa Janara sebenarnya ya. Mahesa Janara, diulangi gitu. Mahesa Janara.
3: Iya.
2: Kenapa tertarik untuk memilih usaha pemanfaatan pangan lokal?
3: Sebenarnya produknya dulu aja kali ya. Produk kita itu kan coklat bar, tapi isinya itu kita pakai kacang kenari, Bang. Kacang kenari yang kalau Bogor tuh kalau di pinggir-pinggir kota tuh, pinggir-pinggir itu kan pohon-pohon kenari itu gede.
2: Iya.
3: Yeah. Awalnya dari situ ngelihat kenari-kenari pada berserakan kan, kita pulungin gitu.
0: Oh. Bukan lagi jalan ketiba anu ranting kenari itu.
2: Iya.
3: Kalau hujan. Kalau panas enggak aman.
0: Oh iya, di Jalan Pajajaran itu kan banyak ya.
2: Banyak banget.
3: Pajajaran sama Dramaga tuh banyak banget.
2: Banyak banget.
0: Dan belum ada yang ngeh bahwa itu bisa jadi
2: dimanfaatin.
0: Manfaatin ya.
3: Saya ngeh tahun 2017 dulu. Ah,
2: okay. Kenapa gara-garanya?
3: Kalau pulang kuliah kan ya.
2: Lapar. Ada kacang.
3: Diangkot. Ngeliat kan hujan-hujan pagi jatuhan gitu
2: kan. Aduh, aku lapar. Kacang nih.
0: Langsung turun dari angkot.
3: Tapi kan keras.
2: Oh keras.
3: Dipaprekin dulu.
2: Buktinya dia tahu dipaprekin. Dia turun dari angkot, dia kata dipaprekin sama dia.
3: Orang Bogor ngerti lah ya, dipaprekin deh satu-satu kan. Tapi itu nyusutnya lumayan banyak loh.
2: Oke.
3: Okay. Dari 1 kilo itu.
2: Ternyata kecil ya dalamnya.
3: Kecil banget, dalamnya paling 20. Tapi kan keras.
2: Oh keras.
3: Dipaprekin dulu.
2: Buktinya dia tahu dipaprekin. Dia turun dari angkot, dia kata dipaprekin sama dia.
3: Orang Bogor ngerti lah ya, dipaprekin deh satu-satu kan. Tapi itu nyusutnya lumayan banyak loh.
2: Oke.
3: Okay. Dari 1 kilo itu.
2: Ternyata kecil ya dalamnya.
3: Kecil banget, dalamnya paling 20. Tapi kan keras.
2: Oh keras.
3: Dipaprekin dulu.
2: Buktinya dia tahu dipaprekin. Dia turun dari angkot, dia kata dipaprekin sama dia.
3: Orang Bogor ngerti lah ya, dipaprekin deh satu-satu kan. Tapi itu nyusutnya lumayan banyak loh.
2: Oke.
3: Dari 1 kilo itu.
2: Ternyata kecil ya dalamnya.
3: Kecil banget, dalamnya paling 20.

0: Bercanda.
1: Iya, ganti nama kan karena ditolak sama DJIP berapa kali. Akhirnya saya pakai nama bapak saya.
2: Yusuf itu nama bapaknya.
1: Nama bapak saya ID Yusuf, Bang.
3: Oh. ID Yusuf.
1: ID pakai AI.
3: Oh, bener. Oh, ID. ID. Oh, tapi di daftar ini jadi ID. Keren jadi ID, jadi ID. ID Yusuf. Oh.
1: Jadi keren kan?
3: Iya. Oke.
0: Sastro
3: saya jadi mikirin saya. Bapak saya jadi apa ya nanti ya kalau namanya di daftar.
0: Bapak siapa namanya, Bang?
3: Jontam.
0: John.
3: Bisa ya? Oke. Lanjut ya.
2: Tapi kenapa milih itu tadi? Pengembangan produknya satunya saya kan coklat ya.
1: Coklat.
2: Lokalitinya kan ada di Kenari gitu.
1: Kenarinya ya.
2: Coklat sendiri dari mana?
1: Kita masih pakai yang pabrikan sih ya, Bang ya. Soalnya kan harga ya, balik lagi ke harganya
3: kurang. Nah, sesuai tadi yang Bu Aling bilang, iya, mau ceritain kadang-kadang di bagian situnya Bu Aling ya. Mereka tuh terbenturnya ya kalau mau soal semuanya 100% harganya kosnya jadi lebih tinggi gitu.
2: Artinya kan mungkin ini ya, perlu juga koneksi dengan tadi yang saya sampaikan dengan si produsen gitu. Karena kalau nggak ada koneksi dengan produsen jatuhnya sangat mahal.
3: Benar.
2: Walaupun ada solusi dari Tealing sebenarnya bangun komunitasnya ya salah satunya. Terus sejauh ini apa tantangan mempraktekkan bisnis yang lokal itu?
1: Yang
2: selain tadi ya soal bahan baku yang mahal. Ya.
1: Kalau bahan baku kan masih bisa di itu ya. Oh ya, sama kita ada produk baru, Bang. Kita kan lagi viral tuh chocoberry. Nah, kita di sini berinya itu kita berry-berry lokal.
2: Berry-berry lokal.
3: Buah berry lokal.
2: Buah berry lokal. Soalnya berry-berry itu penyakit kan?
3: Iya.
1: tapi untuk sekarang cuman bawa stroberi sama murbeinya.
2: Oke. Okay.
1: Tadinya kita ada cacenet juga, Bang. Tahu cacenet gak?
3: Cacenet.
1: Tadinya sebenarnya ada cacenet, tapi cuma lagi kosong.
2: Oh, tapi keren itu. Lokal di mana-mana tumbuh di Bogor tuh cacenet.
3: Cacenet ya.
1: Iya. Tapi saya dapat di Sukabumi.
2: Nah, ini.
1: Jadi, tapi kan kalau di Bogor itu masih liar.
2: Teh, satu lagi ya, saya mau nanya. Dari pengalaman selama ini, seberapa besar sih ruang pasar kita masuk ke produk-produk lokal? Artinya bagi teman-teman muda yang teman produa nih mau juga terjun di dunia bisnis hijau ini yang locality gitu ya, itu nggak yakin, jangan-jangan nggak ada pasarnya sejauh ini gimana? Kalau
3: aman nggak penjualan?
1: Kalau dibandingkan sama 2017 dulu ya, sekarang tuh orang lebih aware sama green business. Dulu saya waktu ikut banget, Bang, tahun 2018 itu ikut bazar, yang beli malah bule.
3: Yang beli malah bule.
1: Orang
3: maksudnya lokal. Orang Jawa, tante, bule.
1: Bule apa? Bule pirang.
3: Oh, orang luar.
2: Tahun Deli bule aja enggak tahu. 18 bule. Sekarang Pak Le yang beli.
3: Pasangan yang beli.
2: Pasangan yang beli.
3: Oke. Terus. Iya,
1: jadi
3: malah bule yang tertarik.
1: Ya, pas bazar malah yang lebih tertarik lah ya gitu. Soalnya kan memang kalau masang harga dari apalagi organik segala macam gitu kan lumayan ya harganya, pricey gitu. Tapi sekarang kalau dilihat dari ikut-ikut bazar sih lebih banyak yang berminat ya, justru ya.
2: Kalau lihat dari segmen, mulai tumbuh kan. Dari segmen lebih banyak kategori umur mana, yang muda atau yang
1: Kalau untuk coklat barnya itu kan kita lebih ke souvenir ya, kayak untuk ulang tahun, untuk pernikahan.
3: Oleh-oleh.
1: Belum masuk sih sebenarnya kalau ya. Tapi kalau misalkan untuk chocoberry ini justru anak-anak yang masih muda-muda gitu yang tertarik.
3: Yang seumuran Mas Aib gini ya yang tertarik ya. Yang...
2: Jangan gitu dong.
3: Seneng kan? Saya bilang masih muda.
2: Terima kasih.
3: Iya.
2: Oke. Ini menarik nih. Ya. Ini coklat nih. Nah, yang kedua, kita pernah mendengar anak singkong, istilah anak singkong ya.
3: Iya,
2: benar kan?
3: Tergantung. Kalau Mas Ayu mungkin anak singkong. Kalau saya anak King Kong biasanya.
2: Kenapa sih? Mana ada anak singkong siaran, gak?
3: Anak singkong. Ini anak King Kong.
2: Iya, tapi gak ada anak King
3: Kong. Oke. Mas Gunawan. Ini kan udah lama ya usaha si singkong Raos ini ya. Raos 28 namanya bener ya?
4: Betul, Raos A28.
3: Raos A28.
2: Enggak, kenapa enggak 26? Ini pertanyaan nih.
4: Sedikit cerita mungkin Pak, kenapa boleh namanya Raos A28?
3: Boleh.
4: Pertama, kenapa nama Raos? Raos itu kan kalau secara bahasa Sunda
3: enak.
4: Enak. Yang artinya itu merepresentasikan bahwa kita ini berasal dari tanah Sunda.
3: Oke.
4: Kalau selain itu ada makna lain juga, Raos itu singkatan dari rasa asli olahan singkong.
2: Oh, itu deh. Rasa asli olahan singkong.
3: Betul. Sorghum juga bisa ya berarti ya, kalau sorghum rasa asli orahan sorghum bisa juga ya. Betul. Iya kan?
2: Tapi raosok itu jadinya.
3: Oke, lanjut. Maaf bercanda. Ya. Terus-terus.
4: Nah, lanjut ke A28-nya mungkin kita ini kan usaha sebenarnya tidak sendiri ya, ada tim lah. Jadi sederhana sih kalau A28-nya. A itu kan ya sebuah awalan dari suatu abjad yang kita berharap dengan adanya usaha ini bisa jadi awal lah untuk kita kedepannya bisa berkembang seperti itu.
3: Oke.
4: Kalau untuk ya. 28 paling ya apa ya, banyak momen-momen penting lah pada tanggal itu.
3: Di tanggal 28. 28 Oktober hari apa coba?
4: Hari 28 Oktober Kebangkitan Pancasila.
1: Bukan. Hari lahir.
2: Bukan. Salah. Hari lahir. Singkong Internasional.
3: Bukan.
2: Bukan ya.
3: Bukan. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah
4: Pemuda betul. Nah.
3: Kalau tanggal 28
2: udah ya,
3: maaf.
2: Balik ke singkong nih. Singkong itu bukan tanaman asing bagi apa penduduk Kota Bogor.
3: Yeah.
2: Bahkan kalau kita pergi ke Cimahpar, saya dulu ya kecil itu, saya tahu saya. Cimahpar Ciluwer. Disebutnya itu anu, Kampung Singkong.
3: Kampung tau. Singkong, semuanya nanam singkong.
2: Tanamannya di situ juga bikin apa tuh tepungnya dan seterusnya.
3: Tepung gitu. Tapiokanya.
2: Nah, tapi walaupun terakhir ya kita lihat Cimahpar udah nggak ada singkongnya, udah makin dikit kan. Bangunannya aja yang banyak tuh, makin banyak kan.
3: Iya.
2: Nah, kan kenapa milih singkong gitu sebagai apa usaha?
4: Ini berkaitan mungkin cerita dari awal kita usaha dulu ya Pak ya. Kita ini kan sebenarnya Raos A28 ini lahir saat pandemi COVID dulu. Iya, jadi okay. Sudah kurang lebih selama 6 tahun lah kita berjalan. Jadi saya ini kan punya rekan. Rekan saya ini dulu dia itu punya usaha lapakan gorengan lah gitu.
3: Papan?
4: Usaha lapakan gorengan.
3: Oh, lapakan gorengan. Kaki 5
4: itu ya. Cuman kan dulu waktu COVID itu kan dulu apa ya? Ekonomi itu kan sangat sangat berpengaruh kan ya Pak ya?
3: Iya, betul.
4: Nah, di saat yang bersamaan juga kan tren frozen food dulu itu lagi meningkat kan saat pandemi.
2: Karena lockdown kan, orang jadi milih yang frozen.
4: Terus dari situ kita juga ada kenalan petani singkong.
3: Okay.
4: Dari situ kita mulai coba R&D lah bahasa kerennya mungkin ya. Untuk coba-coba kita masukin ke toko-toko frozen dan alhamdulillah diterima dengan baik. Jadi dari situ mungkin awal mula usaha kita.
3: Oke, berarti memanfaatkan singkong lokal. Berarti langsung berhubungan dengan petani. Petaninya.
4: Dengan petani betul.
3: Oke, kerjasamanya kayak gimana dengan petani?
4: Kalau dengan petani kita kan emang dari petani singkong Kabupaten Bogor ya banyaknya ya.
3: Oke.
4: Sederhana aja sih kita beli secara kiloan.
3: Hasilnya
4: beli secara kiloan kepada mereka. Ya kita, mereka kirim barang, ya kita bayar, gitu aja.
3: Oh, oke. Okay. Sesimpel itulah ya.
4: Sesimpel itulah.
3: Karena mereka pun butuh pembeli ya. Nah, tapi kan kalau ngolah singkong itu kan pasti ada limbah-limbahnya tuh. Kulitnya kan dibuangin.
4: Iya.
3: Kulitnya ada dua lapis tuh biasanya. Iya kan? Kulit singkong.
4: Iya.
3: Ada dua lapis kan?
2: Iya. Satu lapis.
3: Satu yang kulitnya coklat.
2: Yang satu selimutnya, yang satu kulitnya.
3: Oh, itu selimut namanya.
2: Iya. Betul. Dia juga diapain tuh?
3: Capek juga ya.
4: Kalau dari limbahnya Pak ya. Kita itu kan beli dari petani sebenarnya. Kalau dulu mungkin kita ngupas sendiri.
3: Oh, sekarang udah dikupasin.
4: Sekarang kita lebih ke langsung dikupas dari petaninya.
3: Oh. Petaninya dia membuka jasa kupas singkong
4: ya, juga. Jadi mungkin kita membayar lebih ke mereka.
2: Oh, itu. Harganya jadi dilebihkan. Ya,
4: betul. Nah, ini
2: bentuk soal dimensi ekonominya, sosialnya bagus ya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan nanti di petani diapain?
3: Diapain tuh? Gitu. Tahu nggak kan? Pernah nanya nggak?
4: Kalau setahu saya itu biasanya jadi pakan ternak sih.
2: Pakan kambing ya.
3: Dimanfaatin juga berarti.
2: Oh, waktu itu pantas dia sih jadi anu makan banyak.
3: Loh, kan saya kingkong. Maksudnya saya disamain dengan kambing.
2: Ya, ini contoh yang menarik. Jadi ada apa penghargaan apa namanya? Ekonomi ya. Sosial artinya bisnisnya keren sih. Betul. Itu apa sih bentuknya apa? Tape siap goreng. Tape lagi apa singkong?
4: Singkong frozen siap goreng. Sebenarnya kita ada beberapa produk dari olahan singkong, ada combro frozen juga. Itu justru jadi reseller di kita. Jadi best seller.
3: Best seller ya. Combro frozen. Mistronya jual juga enggak?
4: Mistronya belum.
3: Oke.
2: Itu nah, combro isinya apa kan?
3: Oncom. Karena kalau isinya ayam jadinya yamro. Yamro, ya kan? Yamro. Okay. Tapi kalau sapi,
2: saro namanya. Soalnya ada juga yang cuman kelapa manis itu loh.
3: Ya itu bukan combro, itu misro. Ini ganti aja deh, presenter satu lagi nih. Kayak gimana?
2: Mulai capek ya?
3: Iya.
2: Seperti di studio ya?
3: Iya. Sama aja ternyata Anda ya. Gak di studio, gak di luar studio tuh.
2: Kita capek ya?
3: Memancing, darting terus ya.
2: Oke, okay, ini menarik nih. Jadi dua apa teman-teman. Kang, kan anak-anak muda itu boleh tahu gak? Yang beli itu siapa? Terdeteksi gak? Orang tua, rumah tangga, atau anak muda?
4: Kalau saat ini kan kita fokus di produksi, jadi kita fokus ke B2B mungkin Pak ya, ke toko-toko
3: frozen. Oh, reseller dia.
4: Nah, reseller ya, ke Horeca paling.
3: Strateginya. Tapi yang jelas, si Raos A28 ini reseller banyak banget. Saya waktu itu pernah nanya, karena waktu itu kan pernah dikasih, terus enak banget rasanya, pengen beli lagi. Saya nanya, di situ ada Kang, di mana-mana ada dia resellernya. Oh,
2: okay. Atau jangan-jangan kalau kita ke kafe, ada singkong goreng,
3: bisa jadi. Dari Raos ya? Bisa jadi.
4: Enggak semua sih.
3: Enggak semua, tapi bisa jadi kan.
2: Tapi ada ya.
3: Bisa jadi ya.
2: Enggak, saya mau mengatakan bahwa mungkin produk-produk yang kita anggap dulu enggak ada nilainya, kayak singkong goreng apa sih? Ketika dibuat jadi lebih apa inovasinya, bisa masuk ke semua kalangan termasuk anak muda. Saya ingin highlight di anak muda, kenapa? Karena tadi saya bilang di Bogor itu populasi anak muda banyak banget dan tiap hari itu mereka makan kan.
3: Iya.
2: Enggak cuma orang tua yang makan gitu. Dan drive apa si demand dari anak muda itu cenderung berbeda kan dengan yang kebanyakan. Mungkin bisa dorong model bisnis hijaunya, tadi Bu Aling bilang mulai tumbuh gitu. Kayaknya perlu diperbesar itu. Nah, saya pengen nge-highlight yang tadi Bu Aling juga sampaikan sama siapa? Kak Yusuf yang
3: Kak Esa, Esa.
2: Bapak Yusuf.
3: Iya.
2: Ya,
3: anak Bapak bahwa Yusuf.
2: Ini perlu dukungan gitu. Nah, kita kebetulan ada Pak Ara dari Bapak Rida. Dan tadi saya lihat ada Pak Dodi juga ya.
3: Iya.
2: Boleh enggak dia kita minta pendapat deh gimana sih ngelihat model bisnis yang sekarang berkembang gitu. Kira-kira apa yang
3: Kaisa-esa.
2: Bapak Yusuf,
3: ya,
2: ya,
3: anak Bapak Yusuf.
2: Ini perlu dukungan gitu. Nah, kita kebetulan ada Pak Ara dari Bapak Rida. Dan tadi saya lihat ada Pak Dodi juga ya.
3: Ya.
2: Boleh nggak dia kita minta pendapat deh, gimana sih ngelihat model bisnis yang sekarang berkembang gitu. Kira-kira apa yang
3: Kaisa-esa.
2: Bapak Yusuf,
3: ya,
2: ya,
3: anak Bapak Yusuf.
2: Ini perlu dukungan gitu. Nah, kita kebetulan ada Pak Ara dari Bapak Rida. Dan tadi saya lihat ada Pak Dodi juga ya.
3: Ya.
2: Boleh nggak dia kita minta pendapat deh, gimana sih ngelihat model bisnis yang sekarang berkembang gitu. Kira-kira apa yang

0: sumber pendapatan utama kita selain PBB dan BPHTB gitu ya, kita sangat tergantung dari pajak hotel dan restoran Kota Bogor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PAD gitu. Jadi makanya ketika anak-anak mudanya bergerak, anak-anak mudanya memiliki kreativitas yang luar biasa. Pak Dodi silakan, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, pembicara utamanya sudah hadir gitu kan untuk ini. Jadi bagi kami di pemerintah Kota Bogor tentu ini salah satu yang perlu diapresiasi gitu ya. Tinggal kanalnya masuk kemana gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aling gitu ya. Ada potensi yang besar gitu. Ada potensi yang besar di anak-anak muda Kota Bogor dan sektor ekonomi kreatif itu kan luas ya. Ada 27 subsektor gitu ya. Dan saat ini juga Pak Wali punya concern untuk mengarahkan Kota Bogor menuju Kota Bogor sebagai kota gastronomi dalam konteks yang luas gitu ya. Walaupun dari sisi produsen kita akui kita bukan kota produsen gitu ya. 90% mungkin Pak Dodi ya, bahan pangan yang masuk ke Kota Bogor adalah dari luar gitu ya. Jadi makanya isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman KRKB kaitan bagaimana kita mendorong urban farming di perkotaan itu yang diperkuat gitu ya, karena lahan pertanian di Kota Bogor ini relatif sangat sedikit untuk ininya. Jadi isu-isu ketahanan pangan menjadi sangat penting, dan kemudian bagaimana anak muda yang punya inisiasi bisnis perlu didukung, dan mudah-mudahan segala rasanya soal perizinan di Kota Bogor semuanya sudah terdigitalisasi gitu ya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi entry point yang baik. Dan mudah-mudahan ke depan ketika kota ini disiapkan untuk menjadi kota gastronomi, kita akan menarik lebih banyak anak muda, dan istilah kota gastronomi kan kata Pak Wali mudah-mudahan bisa menjadi pendorong gitu ya, pendorong bagi subsektor yang lain untuk bergabung sehingga nanti ekonomi kota ini semakin tumbuh.
1: Itu mungkin. Wah, luar biasa ini. Jadi memang ini sejalan juga dengan visi besarnya pemerintah Kota Bogor.
0: Iya, betul.
1: Para kita, Daniel masih ada waktu 2 menit, saya kira geser ke Pak Dodi ya, supaya lengkap gitu. Pak Dodi, ini tadi kita bicara dengan anak-anak muda, juga ada Bu Aling tadi, bahwa kiprah anak muda di bagaimana memperkuat ketersediaan dan mendorong pola konsumsi yang sehat ternyata udah mulai muncul nih. Nah, Bapak dari perspektif Dinas Ketahanan Pangan gimana ngelihatnya, Pak? Inisiatif muda yang muncul ini.
2: Ya. Saya nyambung dari Para, memang Kota Bogor itu bukan kota produsen lah. Sebagaimana hanya geografis perkotaan itu memang begitu adanya. Yang kemarin kita pertahankan untuk lahan pertanian berkelanjutan LP2B itu turun juga, Pak. Dari kemarin 52 hektar sekarang tinggal sisa 30.
1: Tinggal 30 hektar.
2: 30 hektar. Jadi kayaknya kita di Kota Bogor kalau ngejar jadi produsen sih kayaknya enggak
1: berat ya.
2: Berat. Sedangkan KPI kita kunci sukses yang sudah diwajibkan dari pemerintah pusat bahwa kita wajib untuk warga Kota Bogornya, Pemkot Bogor ini adalah yang tiga, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Kayaknya itu harus dimodifikasi deh gitu ya. Kalau misalnya kembali tadi harus kita produksi gede-gedean mah nggak akan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, inovasi dari teman-teman pemuda di Kota Bogor, ayo tuh urban farming kan banyak teknologinya nih. Kemarin kita dapat masukan dari teman-teman dari UGM, dari mana yang lagi magang di tempat kita, itu ada irigasi tetes, ada hal-hal yang bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan lahan yang sangat-sangat, satu dua aja deh, terbatas gitu ya, tapi bisa menghasilkan pangan yang bisa memenuhi kebutuhan minimal untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Kalau bicara ke misalnya lebih jauh ke peternakan misalnya juga kan melihara ayam di lingkungan kita juga banyak protesnya juga gitu, baunya dan segala macam. Tapi sebetulnya kan ada teknologinya, IPB ada orang yang dekat di sini gitu yang bisa mengurangi bau bisa gitu. Yang ketiga, saya tadi mohon maaf Pak Saya agak terlambat ke sini karena harus buka dulu lomba cipta menu. Oh, saya okay. Tadi dengan Pak Deputi sebetulnya Pak Eko. Ini sangat menginspirasi sekali. Akhirnya mungkin konsepnya tahun depan lomba cipta menu itu harus ada progres, tidak hanya sekedar bikin lomba antar kecamatan PKK-nya bikin di situ, tapi tidak menular kepada masyarakat. Ya, terkait dengan perubahan pola makan kita. Memang ini sangat berat. Karena kita misalnya tahun depan temanya harus menggunakan, lomba ini harus menggunakan berbahan dasar tepung terigu yang non gandum misalnya.
1: Iya.
2: Dari kasar lokal

0: Itu menurut saya.
1: Ya,
0: iya.
1: Ya.
0: Itu Del ya?
1: Ya, setuju saya, setuju. Nanti jurinya saya, Pak. Boleh dong. Boleh lah.
0: Ya tahu.
1: Karena... Sebagai tukang makan ya kan.
0: Dia tuh cuma satu kok. Pengen ya. Jadi juri supaya bisa nyicip.
1: Iya, iyalah.
0: Gak ada
1: lebih jujur,
0: lain.
1: Lebih jujur lidah gak saya ini.
0: Okay.
1: Tabula rasa.
0: Ya, iya.
1: Mantap gitu, ya. Nah, okay. Tapi gak kerasa, Mas. Waktunya udah mau habis nih.
0: Iya ya. Padahal masih pengen terus.
1: Masih ya. Pengen ngobrol-ngobrol okay. Terus ya.
0: Nah, Bu Aring mungkin terakhir ya. Saya
1: terakhir.
0: Kita akhiri. Bu Aring ada pesan gak buat teman-teman muda? Nanti gantian aja. Apa?
1: Ya.
0: Mendorong apa green entrepreneur ini. Kan ini bagian tadi disampaikan Pak Ara, Pak Dodi juga. Ini bagian kolektif dari Bogor ya. Untuk memperkuat kota yang kita kan tinggal selamanya di sini mungkin ya sebagian besar kita gitu.
2: Iya.
1: Sok boleh.
2: Iya, yang ngerti pasar anak muda adalah anak muda itu sendiri. Jadi kalau anak muda bisa bikin bisnis apapun, mau kuliner, mau kreatif dan sebagainya, ketika sesuai dengan zamannya dan juga sesuai dengan value-value baik yang diusung tadi. Tren bahwa pasar anak muda sekarang 75% lebih tinggi di ekonomi hijau. Jadilah, jadikan hari ini momentum gitu untuk mulai masuk menjadi apa ya pemimpin, menjadi pendobrak usaha, bikin usaha apapun mulai mengarah ke sana. Karena memang tadi secara penelitian ilmiah, secara apapun ekonomi hijau itu akan menjadi rising star-nya.
0: Kedepan akan semakin
1: akan menjadi rising star-nya.
2: Betul.
1: Jadi ikutin trennya dari sekarang.
2: Betul.
1: Supaya menjadi pelopor juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, okay. Menjadi pelopor.
1: Baiklah,
2: betul. Dari tadi saya nemu kata apa itu tadi? Pelopor.
0: Pelopor, ya. Pelopor, betul.
2: Pelopor untuk ekonomi hijau yang digerakkan oleh anak-anak muda yang energinya masih banyak.
1: Betul. Siap kalau begitu.
0: Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf silakan.
1: Kak Esa.
0: Ada pesan buat Maesa Jenner gak Pak Yusuf?
1: Oh, Tis.
3: mungkin pesannya satu aja kali ya.
1: Boleh.
3: Cintailah produk-produk lokal.
1: Cintai produk-produk Indonesia. Ya Pak ya, ingat ya Pak ya.
3: Jangan lupa mampir gitu ya.
1: Jangan lupa mampir ya. Boleh.
0: Cintai produk-produk lokal ya.
1: Kak Esa, makasih ya. Kalau Kang Gunawan nih, Mas Gunawan.
4: Dari saya mungkin sama anak muda, yuk kita untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita sama-sama ciptakan inovasi untuk Indonesia Emas 2045.
1: Mantap.
0: Hei, luar biasa.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan
1: apa yang dicita-citakan bisa terwujud, salah satunya melalui green economy ini.
0: Yes.
1: Green entrepreneurship.
0: Del, boleh gak minta satu anak muda aja yang ngomong dari yang hadir di sini?
1: Saya aja gimana? Kan saya anak muda.
0: Enggak.
1: Dari tadi saya udah ngomong loh, gak dihargai saya ini.
0: Gak yakin.
1: Oh, maksudnya dari audiens?
0: Iya, dari audiens.
1: Ada kayak yang mau bicara?
0: Satu orang ya, satu orang aja.
1: Satu orang.
0: Coba, yang muda, deh. Beneran muda, kita cek KTP-nya Del.
1: Coba angkat tangan, mana? Saya, Mas.
0: Oh ini anak tua semua rupanya.
1: Ini angkat tangan nih, saya angkat tangan. Siapa yang mau bicara?
0: Yang sebelah sini boleh?
1: Kata. Boleh, langsung aja samperin nih.
0: Oh iya, ini dari SMK, mana? Smax ya?
1: Smax, Smax. Dari ya? Mana kak?
5: Oke, perkenalkan. Oh dari mana? Kok nama? Selamat pagi, nama saya Nabila Khairunisa dari Jakarta.
0: Wow, luar biasa.
5: Orang tua.
0: Apa sih ini nanya? Dari Jakarta. Jadi orang tua. Kenapa ikut hadir di sini di Bogor loh kak?
5: Ya dari Instagram sih Pak, lihat dari Instagram. Terus memang juga tertarik dengan ketahanan pangan dan inovasi pangan dari khususnya di Bogor.
0: Oke. Kak, satu pendapat kakak terkait dengan ini kan ada contoh ya Kak Maesa sama Kak Gunawan. Ternyata anak-anak muda punya peran yang penting loh dalam sistem pangan kita menciptakan inovasi produk. Kakak sendiri melihatnya seperti apa?
5: Kalau dari mungkin dari tadi produk KSA ya untuk coklat bar itu aku tertarik sih untuk mencoba kacang kenari itu sendiri yang kita lihat dari sekitar jalan itu kan pohon kenari itu jarang gitu dimanfaatkan. Terus juga aku penasaran gimana sih sebenarnya rasanya.
0: Belum pernah makan?
5: Belum sih kebetulan Pak kalau kacang kenari.
0: Yeah,
5: terus mungkin ungku apa? Cecetan.
0: Cecetan.
5: Cecenet.
0: Wow, wow. Cecetan itu apa? Cecetan. Cecenet, cecenet.
5: Wow, wow. Cecenet. Itu aku udah pernah nemu kemungkinan

0: pas magang di Riau kebetulan. Itu rasanya memang kurang cocok di aku, cuman mungkin aku mau coba yang tadi kakak produk inovasinya mungkin okay. Kata kalau digabungkan dengan coklat lebih baik gitu mungkin rasanya.
1: Iya, iya, iya. Dan cecenet ini mahal loh. Ada satu fase di Jepang saya kira jadi produk yang mahal banget tuh. Karena dia apa kayak nutrisinya. Oke, okay, makasih ya Kak ya. Terima kasih.
2: Makasih Kak, siapa namanya? Ah, Nabila.
1: Nabila.
2: Okay.
1: Tadi lupa nama namanya ya, nanya nama.
2: Ah, itu dia pokoknya teman berdua ya. Salah satu hal yang mungkin bisa menginspirasi kamu juga nih yang lagi dengerin kita lewat radio atau mungkin nonton lewat YouTube-nya RRI Bogor Official dan juga YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Mudah-mudahan kamu juga bisa jadi pelopor untuk menuju green entrepreneurship.
1: Yes, siapapun punya peran, anak muda dimanapun, teman Pro 2.
2: Ya.
1: Kalian yang mendengarkan obrolan dari pagi ini mudah-mudahan terinspirasi dan yakin percayalah bahwa ada ruang usaha, enggak perlu jauh-jauh juga mikirnya gitu ya. Selama orang hidup dan butuh makan, di situlah ada ruang untuk usaha dalam konteks pangan. Tapi jangan lupa
2: sekali.
1: Kata Bu Aling, enggak hanya cuma jualan, tapi bertanggung jawablah secara sosial, untung pasti dan bertanggung jawab secara lingkungan.
2: Benar ya.
1: Nah, dan sebelum mengakhiri kegiatan, rangkaian acara apa namanya nih?
2: Aksi kita Sapa Bumi.
1: Aksi Sapa Bumi.
2: Rame-rame Pasar Hijau.
1: Rame-rame Pasar Hijau. Beberapa minggu yang lalu itu mengadakan lomba storytelling tentang pangan lokal.
2: Ini sekarang diumumin ya?
1: Yoi.
2: Bukan nanti kita di akhir.
1: Itu udah tulisannya.
2: Oh, pengumuman lomba. Oh, sekarang.
1: Baca dong.
2: Enggak diajak saya.
1: Jadi sudah lomba reels dan apa ini ya di medsos ya.
2: Ya.
1: Sudah ada 8.000 peserta.
2: Beuh,
1: luar biasa itu memang.
2: Luar bioskop itu bukan biasa lagi itu mah.
1: Juri itu sampai tadi pagi jam 5 baru bangun.
2: Saya itu mah beneran. Itu beneran. Oke, lanjut.
1: Setelah dilakukan penilaian, jadi dari peserta yang masuk ini kita ada apa namanya? Pengumuman dari panitia ya. Juara harapan 3 itu diraih oleh Keandra Nuzuli dari SMA Pesat School of Talent.
2: Woy, selamat untuk Keandra ya. Oke. Terus
1: orang tuanya hadir enggak?
2: Oh, anaknya datang.
1: Oh, anaknya malah hadir.
2: Oh iya. Boleh.
1: Kok nanya orang tuanya ya?
2: Maju atau gimana? Maju.
1: Oh, atau nanti sekalian semuanya atau satu-satu? Teman ya. Profesor? Sekalian aja.
2: Sekalian.
1: Oke, sekalian aja ya.
2: Gak kompak ini panitia ya.
1: Iya. Harapan 2 diraih oleh Kanaya Puspa dari MA Al Misbah Pelita Bangsa.
2: Oke. Selamat untuk Kanaya.
1: Harapan 1 ada Kak Gisela Aurelia SMA N4 Bogor.
2: Mantap.
1: Luar biasa.
2: Kak Gisela. Terus
1: juara 3 Viralinka Hansa SMA IT BBS Bina Bangsa Sejahtera.
2: Selamat.
1: Oh ya. Ini yang videonya saya ngeliat nih di tangga naik turun gitu.
2: Oh, harusnya teman kita di RRI dia bisa ikutan tuh. Dia videonya buka pintu doang gini. Ada namanya si Noval tuh.
1: Juara 2 itu berarti.
2: Ada juga dia.
1: Ini naik turun.
2: Naik turun itu buka pintu.
1: Iya. Oke, okay, juara 2-nya Azahra Nada Shiva dari SMA N10 Bogor. Wih, mantap. Kalau ini tambah videonya. Keluar masuk air.
2: Serius?
1: Enggak. Oke, dan juara 1 diraih oleh Muhammad Rizwan Purnomo SMA N2 Bogor.
2: Yeay, selamat ya untuk para pemenang. Untuk
1: pemenang dan terima kasih kepada seluruh partisipan lomba ya. Ada Aziza dari Nuraida Islamic Boarding School, juga ada Kamila Ariana dari MTS Al Hasan dan beberapa peserta yang lain gitu ya.
2: Oke.
1: Selamat untuk para pemenang. Ini kita bisa undang langsung dah supaya waktunya
2: maju ke depan.
1: Silakan
2: untuk dikasih hadiah. Oke. Yuk.
1: Iya, silakan. Kalau anaknya enggak hadir boleh kakek atau neneknya yang hadir. Silakan. Tadi susah. Juara harapan 1, 2, 3 dan pemenang juara 1, 2 dan 3. Silakan. Ya. Oke, silakan.
2: Oh ya, yuk di sini nih. Di sebelah sini berarti. Sebelah sini, maaf ya. Bu Ali, Kak Aisa dan juga Mas Gunawan. Ya, ngadap sana. Ya.
1: Boleh geser sini kak, kak geser sini. Kak geser sini kak. Saya sudah nggak mau gigit kak sebelah sana.
2: Geser sini kak. Ya. Aman aman. Ya, terus terus geser, terus geser sampai ke Tugu Pujang sana gesernya.
1: Ya. Gak bisa.
2: Jauh kaca. Ya. Jauh. Ini langsung aja kasih.
1: Ya.
2: Ya, ngasihnya Anda estetik dikit dong gitu. Ya. Anda ngasih udah kayak
1: gede bag. Oke. Nanti hadiah berikut hadiah lainnya dikompromikan dengan panitia ya. Ya. Ini goodie bag dulu ya.
2: Oke, okay, minta tepuk tangannya teman-teman ya. Untuk para juara lomba kita.
1: Terima kasih dan banyak. Tetap semangat ya.
2: Yes.
1: Karena media sosial jadi satu medium baru untuk membangun apa tadi pengetahuan dan kesadaran konsumen.
2: Oke. Kalau begitu
1: silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak teman-teman.
2: Maka dari itu sampai di sini untuk obrolan Asik kita Sapa Bumi edisi hari ini ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan melalui Prodway FM RRI Bogor.
1: Melalui semoga YouTube juga.
2: Ya, semoga enggak kalau YouTube lanjut kita.
1: Oh masih
2: lanjut.
1: Terus?
2: Kalau YouTube lanjut. Jadi kita hanya sudahi di siaran radionya saja. Jadi terima kasih banyak untuk sudah mendengarkan. Untuk yang masih pengen tahu kegiatan kita apa aja hari ini, bisa tetap pantengin YouTube kita di RRI Bogor.
1: Ada workshop sama ini, Del, ya?
2: RRI Bogor Official dan juga Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
1: Nah. Ada workshop dan...
2: Demo Masak.
1: Nah, jangan lupa.
2: Okay. Kalau begitu kita sudahi dulu untuk aksi kita Sapa Bumi edisi hari ini. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
2: Sampai bertemu lagi dan ini dia, Triwasta Band.

Anda telah mendengarkan aksi kita Sapa Bumi, kolaborasi Prodo FM RRI Bogor bersama KRKP. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Jenazah seniman sekaligus budayawan Guru Soekarno Putra akan dimakamkan di samping makam ibu dannya, Fatmawati, di TPU Karet Bifak, Jakarta. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Sabtu 26 September 2026. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu dini hari dalam usia 73 tahun setelah sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Hasto mengatakan jenazah guru saat ini telah berada di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, dan sementara itu waktu pelaksanaan pemakaman masih menunggu hasil musyawarah keluarga.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras anak asuhnya setelah menghadapi Singapura dalam lanjutan ASEAN Hyundai Cup 2026. Hartman menilai para pemain menunjukkan perjuangan dan juga komitmen sepanjang pertandingan, dan kemenangan atas Singapura menjadi hal yang penting bagi skuad Garuda dalam upaya melanjutkan perjuangan di turnamen tersebut. Sebelumnya, Hartman menekankan pentingnya kedisiplinan taktik dan juga menjaga kekompakan tim, baik saat menyerang maupun bertahan. Pelatih asal Inggris itu juga meminta para pemain untuk mempertahankan standar permainan dan memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir. Hartman berharap kerja keras tersebut menjadi modal bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produe. Di siang hari ini bakalan ada aku Idel nih yang nemenin kamu di santai siang hari ini teman Produe. Gimana teman Produe? Tadi kita udah dengerin ya dialog Sapa Bumi di hari ini gitu ya. Semoga juga menginspirasi kamu dan menghibur kamu ya teman Produe ya. Dan ini masih dalam rangkaian RRI Fest 2026. Oke deh teman Produe, memasuki santai siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu nih mungkin yang punya lagu-lagu kesukaan yang pengen banget diputerin gitu ya di siang hari ini sama aku di sini, boleh banget langsung kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau juga kamu bisa gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store atau juga App Store teman Produe. Dan sambil nungguin requestan yang masuk sama kamu dari kamu untuk membuka kebersamaan kita di siang ini ada Ray, Where Is My Husband, enjoy teman Produe.

yang baru di Pro 2 FM. So I guess

udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kamina, Kak Minis. Katanya, "Hai kakak, happy weekend. Aku Minis, mau request lagu dari Tiara Andini yang Kupu-Kupuk." Katanya, "Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak." Makasih banyak katanya. Terima kasih juga, aku udah disemangatin nih siarannya di siang hari ini. Nanti aku puterin ya lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Dan juga ada requestan lagi nih yang masuk dari Kak Lara. Katanya, "Assalamualaikum kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya," katanya. "Aku mau izin request satu lagu, boleh gak kak?" katanya. Lagunya adalah lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone. Katanya, "Terima kasih kak, semoga siaran kakak hari ini menyenangkan dan lancar gitu ya, penuh juga keberkahan," katanya. Semoga doa baiknya juga berbalik untuk Kak Lara ya. Nanti aku puterin When You're Gone-nya dari Avril Lavigne. Setelah yang satu ini dia Kupu-Kupu dari Tiara Andini.

Bang Pro 2 udah ada lagi nih requestan yang masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Fajar di Ciomas Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, buat kakak penyiar nih, katanya semangat terus siarannya. Aku mau request lagunya Dua Lipa yang Levitating. Ini lagunya juga sambil nemenin nongkrong aja sih di Sabtu siang bareng teman-teman ini. Salam dari Ciomas Kak katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya Levitating-nya Dua Lipa. Dan juga ada dari Kak Reza yang minta diputerin lagunya John Mayer yang New Light, katanya untuk membangkitkan semangat di Sabtu hari ini katanya ya, sambil menemani perjalanan. Dan nanti aku akan putarkan juga. Oke deh teman Pro 2, itu juga jadi requestan terakhir di sesi ini ya, sesi ini. Karena sebentar lagi juga kita akan memasuki waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya di pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah lagu religinya selesai, aku bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi stay tune terus on Pro 2 FM. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu nih requestannya. Ini ada Levitating dari Dua Lipa. Enjoy teman Pro 2.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ialah salat tepat pada waktunya."

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Dengan sama aku Idel nih di Santai Siang hari ini dan masih menemani kamu pastinya sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ternyata masih ada juga nih requestan yang masuk ke WhatsApp kita dan kali ini ada dari Kak Alia di Yasmin. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Alia mau request lagunya Olivia Dane yang Man I Need buat nemenin aja si Kak di siang hari ini dan untuk Kak Idel semangat terus siarannya Kak. Tanya. Oke, terima kasih ya sudah disemangati. Nanti aku puterin lagunya. Dan ada juga dari Kak Bagas di Bogor, katanya mau request lagunya Hozier yang Too Sweet. Salam-salam aja sih buat penyiar dan juga seluruh pendengarnya Pro 2 gitu. Terima kasih, tolong diputerin. Oke, siap kalau gitu. Nanti Too Sweetnya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Man I Need, Olivia Dane.

Dan Pro 2 lanjut lagi bacain requestan yang ternyata masih juga masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Ardi di Bogor. Katanya selamat siang Kak Ida, laku Ardi. Mau request Kak lagunya Bruno Mars yang That's What I Like. Ya ini biar semakin semangat aja sih di siang ini, soalnya udah agak-agak ngantuk katanya. Dan untuk Kak Ida juga semangat terus siarannya Kak katanya. Terima kasih, kalau gitu nanti aku puterin ya That's What I Like-nya dari Bruno Mars. Dan ada juga dari Kanadia di Dramaga Bogor yang katanya mau diputerin lagunya Stacy Ryan yang Fall In Love Alone katanya. Enjoy your Saturday Kak Ida katanya, dan juga teman produser katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti aku puterin Fall In Love Alone-nya dari Stacy Ryan setelah yang satu ini. Ini ya, That's What I Like Bruno Mars.

sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk

Channel Pro 2 masih ada juga requestan yang masuk dari Kak Imam, katanya mau diputerin lagunya Raim Laude yang Bersenda Gurau. Katanya untuk Kak Idel semangat terus siarannya, katanya terima kasih Kak. Oke, sama-sama, kalau gitu nanti aku puterin ya Bersenda Gurau-nya dari Raim Laude. Dan ada juga dari Kak Rizky yang katanya mau diputerin lagunya Sal Priadi yang Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Katanya ini untuk didengerin di siang hari ini sih Kak. Dan untuk teman Pro 2 yang menikmati weekendnya, selamat menikmati weekend katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Ada Titik-Titik di Ujung Doanya setelah yang satu ini. Ini dia Bersenja Gurau dari Raim Laude.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Indonesia Barat nih. Kali ini aku mau kasih kamu informasi-informasi seputar olahraga. Dan ada kabar terbaru nih datang dari cabang olahraga kano di Asian Games 2026. Katanya ini baru di Ramla, baru aja nyelesain final nomor kayak 500 meter tunggal putri di Miyoshi Kano Course di Jepang ya teman Pro 2 ya. Dan Ramla nih harus puas di posisi ke-6 gitu ya, dengan catatan waktu 2 menit 8,808 detik. Walaupun memang belum berhasil ya bawa pulang medali, tapi Ramla nih bilang kalau dirinya udah ngasih penampilan yang terbaik pastinya ya. Dan medali emas sendiri diraih oleh atlet Cina Nan Wang dengan waktu 1 menit 55,99 detik. Dan sementara itu juga Indonesia nih sebelumnya udah mengamankan satu medali ya di cabang kano lewat Herin Aprilin Lali yang berhasil meraih perunggu di nomor kano single 200 meter putri. Tetap semangat ya buat Ramla dan juga pastinya tim Indonesia, semoga nanti kita bisa membawa medali-medali lainnya ya Tuan Pro 2 dari Asian Games 2026 ini.

dari informasi seputar Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Dan kali ini dari cabang atletik nih, dan ada dari nomor maraton Asian Games pastinya. Dua pelarinya Indonesia nih, Robi Sianturi dan juga Odekta Naibaho, sama-sama nih berhasil masuk ke 9 besar teman Pro 2. Nah katanya nih Robi tampil di nomor putra dan finish ya di posisi ke-6 dengan catatan waktu 2 jam 13 menit 12 detik. Sementara nih Odekta katanya di nomor putri finish di urutan ke-9 dengan waktu 2 jam 35 menit 24 detik. Dan buat Robi ini juga jadi debutnya ya di nomor maraton Asian Games, dan menariknya catatan waktunya kali ini jauh lebih cepet nih dibandingkan pas ngeraih emas di SEA Games 2025 lalu teman Pro 2. Katanya Odekta juga mencatatkan waktu lebih baik ya dibanding dengan penampilannya di Asian Games tahun 2022. Dan ini sih sama-sama keren ya teman Pro 2 ya, perjuangannya kayaknya patut banget untuk

26 gitu ya, ada dari salah satu cabang yang kayaknya juga semua orang nih penasaran dan nonton ya teman Pro 2 ya. Nah ini dari cabang bulu tangkisnya nih teman Pro 2, katanya Jonathan Christie nih tampil super dominan banget di babak 32 besar tunggal putra ya, dan lawannya nih wakil dari Tajikistan yaitu Zumaboy Saidov gitu ya, dan dibuat gak berkutik nih dan harus nyerah 2 game langsung teman Pro 2 ya, dengan poin 21-3 dan 21-3. Kembar gitu ya poinnya dari babak pertama dan juga babak kedua. Nah Jojo nih cuma butuh waktu sekitar 19 menit aja untuk bisa ngamanin kemenangan yang satu ini, sekaligus juga masih tiket nih untuk melaju ke babak 16 besar. Dan gak cuma Jojo aja gitu ya, ada juga Putri Kusuma Wardani atau yang biasanya akrab disapa Putri KW atau Bro 2, yang sukses ngelangkah ke 16 besar tunggal putri. Jadi dua wakil Indonesia nih masih terus bisa ngelanjutin perjuangannya di nomor perorangan teman Pro 2. Kita tunggu aja lah ya aksinya mereka nih kira-kira di babak berikutnya kayak gimana ya teman Pro 2 ya. Semoga aja sih bisa membawa nama Indonesia untuk naik podium dan juga mendapatkan medali-medali ya teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke 81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi wayang golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Tuan Pro 2, aku tahu banget nih, kadang-kadang mungkin kamu tuh punya pengalaman-pengalaman soal pelayanan publik yang nggak sesuai gitu ya sama harapan kamu. Atau mungkin juga kamu tuh pernah gitu ya ngalamin dan ngerasain fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman dipakai dan nggak sesuai lah ya dengan kriteria-kriterianya gitu, Tuan Pro 2. Tapi Tuan Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, nggak perlu bingung ya mau cerita ke siapa gitu ya, supaya itu beneran ada perbaikannya gitu ya. Kamu tuh bisa langsung aja Tempat Pro 2 ceritain ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena kamu nih di sini bisa nyampein keluhan kamu, terus juga mungkin kamu punya pertanyaan-pertanyaan atau aduan-aduan kamu yang nantinya tuh bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya, Tempat Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengerin ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih lapor ke WhatsApp mereka di 0815x4200 atau juga bisa lewat telepon di 0251832450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayaknya bisa dilaporin untuk ada perbaikannya, langsung aja Teman Pro 2 dilaporin ke Halo RRI.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Pro 2, udah waktunya aku Idel nih update kamu dengan Lintang 20 Cita Gita Kencana di minggu ini. Ini kayak biasa ya teman Pro 2 ya, bakalan ngeliat nih 20 lagu Indonesia pilihan pendengarnya Pro 2 pastinya, dengan pergerakan chartnya yang kayaknya udah makin seru lah ya. Ada yang naik, ada yang turun, dan pastinya juga ada yang masih bertahan. Dan tentunya juga akan ada pendatang-pendatang baru nih yang langsung ngerapin chart kita di minggu ini. Dan di minggu ini ada 2 lagu yang harus keluar dari chartnya kita gitu ya. Ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, dan 2001 Kali dari Adrian Halif. Nah ini teman Brodo ya, supaya lagu kesukaan kamu bisa tetap bertahan di chart, kamu bisa terus di request lagu favorit kamu di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Tapi kalau ada yang keluar teman Brodo, pastinya ada yang masuk dong ke chartnya kita. Dan di posisi ke-20 ada pendatang baru kita, ada Terabas dari Lava Pratomo dan juga Bilal Indrajaya dan The Jensen. Dan di posisi ke-19 masih bertahan ada Kabar dari Ivan Seventeen yang berhasil naik nih dari posisi 20 ke posisi 19 di minggu ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu nih pendatang baru kita, ada Terabas dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Jensen.
1: Nomor 20.

0: itu dia tuh Pro 2 di posisi ke-19 ada Apa Kabar dari Ivan Seventeen. Nah buat kamu nih mungkin yang suka sama lagu yang satu ini, jangan lupa ya terus request supaya minggu depan bisa naik lebih tinggi lagi. Kita lanjut lagi teman Pro 2, sekarang ke posisi ke-18 dan di posisi ke-18 di minggu ini ditempati oleh Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. Dan yang satu ini berhasil naik ya dari posisi ke-19 dari minggu lalu. Dan di atasnya nih di posisi ke-17 ada Semoga Nanti dari Aruma. Dan ini berhasil naik ya dari posisi ke-18 ke posisi ke-17 dari minggu lalu. Nah kita tinggalin dulu posisi ke-17, kita mau naik lagi nih ke posisi 16 ada Lupain Aku Please dari NPD. Nah kalau yang satu ini juga musiknya sih khasnya NPD banget ya teman Pro 2, langsung aja kali ya kita dengerin di posisi ke-16 ada Lupain Aku Please dari NPD.
1: Nomor 16.

0: NPD dengan Lupain Aku Please. Ya ini NPD banget ya teman Pro 2 ya, emang agak-agak kayak PD banget gitu ya. Tapi ini udah bertahan nih di chart kita selama 4 minggu teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2 gitu ya, di posisi ke-15 di minggu ini. Dan posisi ke-15 di minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan Ikro. Dan ini berhasil naik ya dari posisi 16 ke posisi 15 di minggu ini. Dan kita lihat lah ya ke depannya, kira-kira nih lagu yang satu ini bakalan terus naik atau malah turun nih. Nah ini sesuai dengan request kamu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka lagunya, jangan lupa untuk request sebanyak-banyaknya. Dan juga di posisi ke-14 ada Adam dari Pamungkas yang berhasil naik nih dari posisi 15 ke posisi 14 di minggu ini. Nah lagu satu ini juga kayaknya lagi hits banget ya, kayak kalau buka sosmed gitu kayaknya muncul deh iklan-iklan lagunya Adam Pamungkas ini ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-15 ada Raim Laude dengan Ikro.
1: Nomor 15.

0: sisi ke-14 ada Adab ya dari Pamungkas. Ini jujur lagu yang akhir-akhir ini juga terngiang-ngiang banget nih ya teman Pro 2 ya di aku. Karena memang keseliweran di mana-mana ya, dan lagunya kayaknya ear catchy ya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2, setelah posisi ke-14 kita naik nih ke posisi 13. Dan di posisi 13 ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Nah yang satu ini nih ya, berhasil naik nih dari posisi ke-14 dari posisi 14 ke posisi 13. Dan lagu ini kayaknya terus bergerak naik ya teman Prodo ya, kayaknya makin mendekati 10 besar ya nggak sih? Pokoknya kalau kamu suka lagunya, di-request aja sebanyak-banyaknya ya teman Prodo ya. Dan kita tinggalin di posisi 13, di posisi ke-12 di minggu ini ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulia. Nah yang satu ini menempati posisi 12 di minggu ini ya, dan juga di posisi ke-11 di minggu ini ditempati oleh I Miss You Ever Brand New Day. Dan ini adalah salah satu soundtrack Spider-Man Brand New Day dari Four Events gitu ya. Dan minggu ini juga masih bertahan di posisi yang sama kayak pekan sebelumnya. Mana nih teman produser yang merupakan fansnya? Tetap banyak request gitu ya, supaya lagu ini gitu ya bisa terus bertahan di chart pastinya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu di posisi ke-12 ya. Ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.
1: Nomor 12.

0: Itu dia, I wish you every brand new day dari 4 event yang menempati posisi ke-11 teman Pro 2. Nah, sebelum kita memasuki 10 besarnya kita teman Pro 2, aku mau recap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 di minggu ini. Dan di posisi ke-20 ditempati oleh Trabas dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Jensen. Di posisi ke-19 ada Even Seventeen dengan Apa Kabar. Di posisi ke-18 ada Peluk Aku Sekarang, ada Bernadia featuring Perunggu. Di posisi ke-17 ada Semoga Nanti dari Aruma. Di posisi ke-16 ada Lupain Aku Please dari NPD. Di posisi ke-15 ada Ikro dengan Raim Laude. Di posisi ke-14 ada Adam dengan Pamungkas. Di posisi ke-13 ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa. Di posisi ke-12 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan di posisi ke-11 yang udah sama-sama tadi kita dengerin ada I Miss You Ever Brand New Day dari 4 Events teman Pro 2. Dan memasuki 10 besar kita di minggu ini, dan 10 besar kita ditempati oleh Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Nah, yang satu ini berhasil naik dari posisi ke-13 ke posisi 10 di minggu ini. Dan di atasnya ada peringkat 9 dengan My Mind Gue dari Naikila yang berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-8 di minggu ini ditempati oleh Andin teman Pro 2 dengan Naksir, dan ini naik, sorry, ini turun 2 peringkat ya teman Pro 2 dari minggu lalu, tapi sudah bertahan di chart kita selama 11 minggu. Dan di posisi ke-7 di minggu ini ditempati oleh Hi-Fi dengan Main. Dan yang satu ini berhasil naik nih 1 peringkat dari posisinya di minggu lalu. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-8 ada Naksir dari Andin.
1: Nomor 8.

0: Cahaya yang menempati posisi kelima di minggu ini, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih, teman Pro 2. Naik satu peringkat di atasnya di posisi keempat ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Dan yang satu ini juga masih bertahan, teman Pro 2, dari posisinya di minggu lalu di posisi keempat. Dan satu peringkat lebih tinggi ada posisi ketiga, ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Dan ini turun ya, teman Pro 2 ya, dari posisi 1 ke posisi 3 di minggu ini. Nah, untuk kamu mungkin yang kayaknya suka banget lagu ini, terus banyak-banyakin request kamu ya, supaya mungkin bisa naik lagi, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat. Ini dia, Tenang Saja Ini Hanya Fase.
1: Nomor 4.

0: memasuki runner-up-nya kita nih teman Pro 2 di minggu ini. Dan posisi runner-up kita di minggu ini atau di posisi kedua di minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Nah yang satu ini ya, sudah bertahan selama 12 minggu gitu ya di chartnya kita dan berhasil naik satu peringkat nih di minggu ini teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu runner up kita di minggu ini dia Tulus dengan Teh Hijau
1: nomor 2.

0: hijau dari Tulus yang menempati posisi kedua di minggu ini, teman Pro 2. Dan ini udah waktunya aku umumin jawara kita di minggu ini. Tapi sebelum aku umumin, mau aku recap dulu nih untuk kamu mungkin yang baru dengerin ya, teman Pro 2 ya. Dari posisi ke-10 tadi ya. Posisi ke-10 ada Gurun Hujan dengan Juicy Lucy. Di posisi ke-9 ada Main-Main Gue dari Naikila. Di posisi ke-8 ada Andin dengan Naksir. Di posisi ke-7 ada Hi-Fi dengan Main. Di posisi ke-6 ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis. Di posisi ke-5 ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza. Di posisi ke-4 ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Di posisi ke-3 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Dan udah sama-sama kita dengerin runner up kita atau posisi kedua di minggu ini ada Tulus dengan Teh Hijau. Dan masuk ke jawaranya kita di minggu ini, teman Pro 2, ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, teman Pro 2. Dan diumumkannya jawara kita di minggu ini gitu ya, itu artinya selesai sudah gitu ya Lintang 20 Cita Gita Kencana kita, teman Pro 2, di minggu ini. Dan untuk kamu pokoknya mau lagu-lagunya gitu ya naik lagi peringkatnya, terus aja banyak-banyakin ya teman Pro 2 requestnya. Dan kamu bisa request melalui RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari Lintang 20 Cita Gita Kencana. Sampai ketemu di Lintang 20 Cita Gita Kencana berikutnya, teman Pro 2. Bye bye.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: Yo, what's up teman bro 2, Adam here, nemenin lo di Lintang 20, salah. The best world hits, the best chart in town teman bro 2. Masih kebawa di minggu lalu gue bawain Lintang 20. Kalau kali ini gue bawain the best world hits teman bro 2. Satu jam ke depan, siap-siap ya, karena gue bakal muterin lagu-lagu hits dunia yang lagi rame banget dan wajib banget masuk ke playlist lo, menurut gue. Sekali lagi, ini menurut keyakinan gue ya. Kita mulai langsung aja teman bro 2 dari lagu yang sayang sekali harus cabut dari list kita di minggu ini. Ada Joji teman bro 2 dengan Bluffin featuring The Kid Laroi yang sayang sekali harus pamit. Padahal ini salah satu lagu favorit gue. Itu kenapa teman bro 2 penting buat lo request banyak-banyak ya, supaya lagu favorit lo gak cabut kayak lagu favorit gue yang satu ini. Dan kalau ada yang cabut itu artinya ada yang datang. Ada Ariana Grande sebagai newcomer kita dengan Petal.
1: Number 20.

Where's My Tear dari James Arthur, teman berdua, yang menempati posisi ke-19 di The Best World Hits edisi kali ini, teman berdua. Ini lagu yang mengajarkan gue pribadi, teman berdua, untuk menghargai diri sendiri gitu, menyadari harga diri sendiri dan melepaskan hal-hal yang sebenarnya emang gak layak untuk mendapatkan energi kita. Jadi mungkin lagu ini juga cocok nih buat lo yang lagi merasakan hal-hal kayak gitu, teman berdua. Next, naik satu peringkat ke posisi 18 ada Click dari Jisoo.

0: Generation HRS, teman Broadway. Ini unit barunya Girls Generation yang beranggotakan si Hyoyun, Yuri, sama Soyoung, teman Broadway. Dan baru aja dirilis akhir bulan kemarin. Masih dengan SM Entertainment ya, teman Broadway. Semoga ini bisa mengobati kerinduan akan Girls Generation ya, teman Broadway. Oke, kita naik lagi satu peringkat ke peringkat ke-16, teman Broadway. Ada siapa di peringkat 16? Ada Vultures dari Codeline, teman berdua. Jadi Vultures ini salah satu single preview dari album kelimanya, sekaligus album terakhir dari Codeline, teman berdua. Langsung aja kita dengerin.
1: Number 16.

0: It was gonna be you dari The Passenger, teman bro dua, yang menempati posisi ke-15 nih. Dan lagu ini sebenarnya teman bro dua, awalnya si penulisnya Mike itu ragu apakah lagu ini cocok gabung di album terbarunya Passenger Wild Love, teman bro dua, karena dirasa kurang personal dibanding lagu-lagu lain di album. Tapi kalau menurut lu gimana, teman bro dua? Apakah udah cocok nih dia masuk ke Wild Love atau belum? Oke, kita naik satu peringkat, teman bro dua. Ada Pay That Toll di posisi ke-14 dari One Republic. Siapa nih di sini fansnya One Republic? Gue yakin pasti banyak banget nggak sih. Langsung aja kita dengerin, teman bro dua. Check it out.
1: Number 14.

0: Four Season dari Ellie Goulding, teman berdua, yang menempati posisi ke-13 di minggu ini, teman berdua. Dan masih stay di posisi yang sama ya dari minggu kemarin. Jadi buat lo yang fans sama lagu ini, bisa request lebih banyak lagi supaya lagu ini bisa naik ke peringkat lebih tinggi lagi, teman berdua. Lanjut di peringkat ke-12, naik 2 peringkat dari peringkat ke-14 minggu lalu, ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Ini lagu yang menurut gue cocok banget nih buat lo yang lagi, yang sering gitu ngerasa takut melihat orang yang dicintai akan pergi, teman berdua.
1: Number 12.

0: Good Reason dari Gracie Abrams, teman berdua. Ini lagu yang selalu sukses bikin gue terhanyut, teman berdua. Gimana enggak? Gaya intim diary like Hase Gracie dimulai dengan gitar akustik yang pelan gitu. Itu ngebangun banget sih menurut gue, teman berdua. Dengan lirik yang kayak gini, masa iya sih gak kehanyut? Dan menempati posisi ke-11 ya, Good Reason dari Gracie Abrams, teman berdua. Di minggu ini naik 2 peringkat dari posisi ke-12 di minggu lalu. Waktu kita masuk top 10, teman berdua. Tapi sebelum gue umumin peringkat ke-10, gue mau quick recap dulu nih. Buat lo yang mungkin ketinggalan tadi, ke-skip 1-2 lagu, tenang teman berdua, bakal gue kasih tahu sekarang. Di peringkat 20 newcomer kita ada Petal dari Ariana Grande, disusul James Arthur dengan Waste My Tear di posisi ke-19. Posisi 18 ada Click dari Jisoo, disusul Skibidi dari Girls Generation di posisi ke-17. Next satu peringkat ke peringkat 16 ada Future dari Codeline. Dan di posisi 15 ada The Passenger dengan It Was Gonna Be You. One Republic dengan Pay That Toll menempati posisi 14. Dan di posisi 13 ada Four Seasons dari Ellie Goulding. Di posisi 12 ada Honey Bee dari Olivia Rodrigo, naik lagi satu peringkat ke posisi 11. Ada lagu yang lagi kita dengerin sekarang, Gracie Abrams dengan Good Reason, teman berdua. Waktu kita masuk ke 10 besar, di posisi ke-10 ada siapa? Ada Katy Perry dengan Watch It Burn.
1: Number 10.

0: minggu teman Pro 2 di chart kita. Udah bertahan 16 minggu, udah lumayan lama ya. Itu artinya memang lagu ini legit relate sama banyak orang gitu. Lanjut ke posisi berikutnya, di posisi ke-8 ada Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy. Jadi ini bukan kolaborasi pertamanya mereka ya teman Pro 2. Sebelumnya udah pernah di Fire Drive You Crazy dan My Life teman berdua. Dan uniknya lagu yang satu ini digarap lintas benua. Jadi Pitbull rekaman vokalnya sambil tur di Australia, sementara Jason Derulo ngerjain bagiannya di sela-sela Last Dance World Tour-nya. Gokil gak teman berdua? Produktif banget padahal lagi tur. Langsung aja kita dengerin.
1: Number 8.

0: Potensial dari Somber teman berdua yang udah bertahan 18 minggu dan sekarang ada di peringkat ke-7. Semakin dekat dengan puncak teman berdua, buat lo yang fans sama Somber, jangan lupa request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222. Naik satu peringkat lagi ke peringkat ke-6. Kalau yang ini udah bertahan 22 minggu. Teman berdua gokil enggak tuh? Ada Sabrina Carpenter dengan Never Getting Late.
1: Number 6.

0: yang paling membanggakan saat ini ya teman Bro 2, dan dia selalu membawa yang namanya budaya-budaya Indonesia ke lagunya. Oke, next di peringkat keempat, kalau tadi melompat, kalau ini turun satu peringkat dari peringkat ketiga, ada Eyelid dengan Not Cute Anymore.
1: Number 4.

0: I just got mad dari Malcolm Todd, teman berdua. Ini lagu I just got mad tapi doesn't sound mad at all ya, kayak chill, super chill teman berdua. Menempati posisi ketiga, kita udah masuk top 3 teman berdua. Dan di runner up kita ada siapa? Ada Bruno Mars teman berdua dengan Cha Cha Cha yang bertahan di posisi kedua atau runner up di minggu ini.
1: Number 2.

0: Bruno Mars, teman berdua, menempati posisi kedua jadi runner up kita di minggu ini. Kalau udah sampai posisi kedua, berikutnya posisi berapa? Posisi 10 lagi, karena gue mau quick recap dulu teman berdua. Mulai dari posisi 10 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Lanjut di posisi ke-9 ada Like A Bubble dari 50/50. Lanjut ada Pitbull featuring Jason Derulo dengan Privacy di posisi ke-8. Naik satu peringkat ada Potential dengan Somber menempati posisi ke-7. Di posisi ke-6 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter disusul Nona dengan Hong di posisi ke-5. Posisi 4 ditepati oleh Eyelid dengan Not Cute Anymore. Dan di posisi ketiga ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Runner up kita yang baru aja kita dengerin bersama Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan ini saatnya gua untuk mengumumkan Champion of the Week teman berdua. Ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Congratulations Ariana Grande sebagai sang jawara, sebagai Champion of the Week di The Best World Hits, the best chart in town, teman berdua. Oke deh, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini di The Best World Hits. Dan ini juga artinya gue udah harus undur diri, tapi bohong. Enggak dong, masa gue sejam doang. Kalau gue sih masih bakal nemenin lo sampai dengan jam 7 nanti teman berdua. Tapi The Best World Hits-nya harus cabut. Sampai jumpa lagi di The Best World Hits minggu depan teman berdua.
1: Number 1. Champion of the week.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama. Akademisi mengimbau masyarakat mempersiapkan kondisi kesehatan diri dan keluarga menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino. Kebersihan lingkungan dan kondisi kesehatan perlu menjadi perhatian selama periode panas dan kering. Masyarakat juga perlu memperhatikan kualitas udara serta ketersediaan air bersih. Kondisi kemarau panjang dapat meningkatkan paparan debu dan polusi sekaligus mempengaruhi kebutuhan air untuk minum dan menjaga kebersihan. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Konser Ed Sheeran di Stadion Gillette milik Robert Kraft resmi dibatalkan. Pembatalan ini terjadi di tengah ramainya isu terkait hubungan Ed Sheeran dan Mac Lemmer dengan isu Palestina. Konser tersebut sebelumnya menjadi bagian dari rangkaian pertunjukan Ed Sheeran. Namun hingga pembatalan diumumkan, konser di Stadion milik Robert Kraft tersebut dipastikan tidak akan digelar. Pembatalan ini terjadi setelah muncul pemberitaan mengenai posisi dan keterkaitan sejumlah musisi dengan isu Palestina. Namun artikel tersebut tidak menyebutkan alasan resmi terkait pembatalan konser. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: sedang mendengarkan Sore Ceria di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy, Adam.
2: Your best buddy Adam here, teman berdua. Gimana kabarnya di sore hari ini? Gue bakal nemenin lo, tapi nanti sebenarnya gue baru akan mulai nemenin lo di jam 5, teman berdua, sama dengan jam 7. Karena dari jam 4 sama dengan jam 5, kita bakal gabung ke Pro 2FM Jakarta, teman berdua. Untuk apa? Untuk mendengarkan Musicpreneur berjaringan, teman berdua. Dengan bintang tamu, kali ini ada satu band namanya The Vitris, teman berdua. Penasaran seseru apa? Jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2FM, teman terbaik kamu.

Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat panas.
0: Pacet
1: sih.
0: Juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo? Biasa, biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa. Salah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, ya.
0: Yo, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan menari. Gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris. Di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Alden.
0: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus, Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak balik.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih, boleh gak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu? Karena namanya lucu nih, The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Menir.
0: Iya. Nah, boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
0: Bang Wahyu?
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempet kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini personel yang paling terakhir nih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Paling terakhir ini.
2: Format terakhir
0: nih.
2: Betul.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang gak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
0: 2023. Oh, oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Oh, enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat.
0: Ya?
2: Sangat lama ya? Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa
3: itu? Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih.
3: Oke. Seniornya nih. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Iya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP. Itu
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
5: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Iya. Asik.
5: Remajaan.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2000?
5: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya, okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
7: Di reggae itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan event.
0: Oh.
2: Iya, betul.
7: Reggae mau apapun jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
7: Ya, seperti musik populer yang diangkat selalu
0: kan. Dia basicnya komunitas ya.
7: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
7: Nonton
6: nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton.
2: Tujuan ya?
6: Iya.
0: Reggae ya?
6: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
6: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah gila gila, kebayang sih kayak apa ya
6: iya.
0: di zaman sekarang kayak gitu.
6: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke. Okay.
6: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab kan.
0: Oh iya iya iya.
6: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya iya iya. Iya.
6: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
6: Terpecah. Ya, ya, nah, tugasnya ya. Sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
6: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul,
6: punya,
0: betul.
6: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slankers.
6: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya,
0: yeah, betul.
6: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
6: nah,
0: sepakat.
6: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
6: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju ya? Itu impian banget sih.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
6: Bulan Menari.
0: Oke, oke teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol, pasti teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. From

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri.
1: Sedap, keren,
0: asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
2: Asik tuh.
1: Ada baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya.
1: Kayak
0: persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
3: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
4: Kenapa
1: bapak ya?
3: Udah bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
4: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
4: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
4: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul ya.
4: Iya.
0: Oh.
4: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
4: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
4: Set. Masih tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
3: Pola hidup terbalik.
4: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayangin ini kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
4: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
4: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
4: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
4: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
3: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial, kritik sosial kayak gitu-gitu deh. Gitu,
1: kalau Ricky gitu
2: om. Oh iya.
0: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini, menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
2: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
0: Kayak no menok lah ya dong.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada, ada.
2: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
2: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh.
1: Boleh dong.
0: Ada sih. Ada sih.
2: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Ada.
3: Ada.
0: Nanti
3: coba I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tentang
0: cinta
3: tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
0: Versi gombal.
3: Story almarhum.
2: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya
2: yeah,
0: betul.
2: Asik asik asik asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke okay, asik banget nih bang gitu.
1: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya,
0: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
2: Iya yes, sih.
0: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
0: Iya. Ada enggak? Enggak tahu deh ya.
2: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
2: Pakai kacu, iya. Iya,
0: pakai tambang.
2: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya. Nah,
0: bisa jadi.
2: Iya kan.
0: Jadi.
2: Iya.
1: Camping.
2: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
2: Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
0: Oh,
2: iya kan.
0: Betul.
2: Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya.
1: Boleh
2: tuh.
1: Bisa.
2: Iya. Kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Marah. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
2: Sering ya?
0: Sering.
2: Asik.
1: Terakhir
0: kita main di.
3: Kemarin acara
0: 17-an ya? Asalnya Skuter Honor Group.
2: Oh
0: SOG okay, yang kemarin tuh di okay. Di mana? Gatsu Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an? Enggak. Enggak, kita SOG terakhir
2: itu. Sebelum itu 17-an. Oh di bawah ini 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke, okay. Dia ngasih banyak ini juga bantuan ya, juga ya.
0: Sangat.
2: Oke, okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, tuh.
2: Ada enggak? Ada bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
2: Iya kan?
0: Bisa juga.
2: Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
2: Jadi laki tuh.
0: Iya.
2: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan-potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon ya, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
1: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak yang tahu.
2: Dari mana coba?
1: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih
0: Google, gitu? Google ya.
2: Di Google.
1: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
1: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
1: Muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, Bang.
1: Iya, gitu.
2: Wah, gila. Ini
1: religi semua dong.
0: Oh. Harusnya sih gitu. Harusnya.
2: Lu juga baru tau, Om?
1: Baru tau.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
2: Oh.
1: The fitrah artinya gitu ya.
2: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
0: Mohon sehat.
2: Ah, bisa.
0: Asumsinya
2: bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa sehat.
2: Sehat.
0: Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya pramuka. Iya kan?
1: Emang depannya dia tuh ada koko.
2: Iya.
0: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
1: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, nah, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
1: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
1: Nah, Raja jadi Raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa, ya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Jadi mau nggak pernah naik. Oh, iya.
1: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya,
3: betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah, ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
2: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya nih kita
2: berarti. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Iya. Emang udah disiapin ya?
0: Oh iya. Udah prepare.
2: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
2: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya. Cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Fitris.
2: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
2: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Ya.
2: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka
1: out
2: ya. Out of the box banget. Oke teman berdua, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk

0: ke ranah-ranah lain.
1: Oh, lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
0: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen, dan kita sama-sama label selain kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
1: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
0: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
1: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
1: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
1: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
1: Belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
1: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
1: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
1: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
1: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
1: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
1: Apa?
2: The Fitris aja.
1: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
1: TikTok ada TikTok?
2: TikTok ada juga ya.
1: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja
1: sih
3: ada official.
1: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Teman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
1: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
1: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma berapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di hampir. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
1: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
1: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Produ FM, teman terbaik kamu. Welcome back to Produ FM RRI Bogor. Barengan sama gue Adam, teman Produ. Gimana tadi? Seru ya? Suaranya bagus sih, menurut gue jujur suaranya bagus. Si siapa tadi namanya? David Trees ya, teman Produ. Gue ngepoin itunya sih, jujur ngepoin apa namanya Spotify-nya sih. But anyway, teman Produ, masih barengan sama gue Adam ya, sampai nanti di jam 7 masih ada 2 jam kebersamaan kita tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang dengar lo. Kayak yang satu ini teman berdua, ada yang lagi viral di media sosial. Jadi ada mahasiswa yang izin gak bisa hadir bimbingan ke dospemnya. Karena apa? Karena menghadiri rapat BEM. Ada persiapan ospek katanya, dan dospemnya baper. Dospemnya bilang kayak, masa batalin bimbingan karena rapat BEM? Lagian kan udah skripsian, ngapain masih ngurus BEM gitu. Walaupun itu pertanyaan yang valid menurut gue teman berdua. Udah skripsian ngapain masih ngurus BEM? Apakah kaderisasinya tidak jalan? Apakah regenerasinya terhambat gitu? Jadi banyak pertanyaan yang sebenarnya harusnya tidak terjadi gitu. Kalau lu deskripsian kan berarti lu sudah di semester paling nggak 7 ya. Harusnya sudah tidak lagi nih ngurusin BEM gitu. Dan jawaban si orang yang mahasiswa yang viral ini, dia bilang, maaf bu, ini penting buat saya. Kalau menurut lu gimana teman berdua? Di fase-fase lo skripsian, apakah lo juga masih akan memprioritaskan BEM? Karena kalau gue sendiri pribadi, gue pribadi jujur, pada saat skripsian gue masih jadi pengurus di organisasi kampus gue. Dan gue minta izin ke ketuanya untuk slow respon, untuk tidak banyak membantu karena mau fokus skripsi dulu. Kita masuk ke lagu enak dulu teman-teman berdua sebelum masuk informasi berikutnya. Ada David Bayu dengan Tembok.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa siapa yang kadang tuh suka malas banget yang namanya bikin SKCK gitu. Malas keluar rumah, malas harus jalan ke kantor polisi, malas harus ngantri, teman Produa. Gue banget lagi waktu zamannya gue lagi nyari-nyari kerjaan. Termaksud ngelamar ke RRI ini, teman Produa. Pakai SKCK dong, dan itu malas bikinnya. Dan teman Produa ada kabar gembira untuk kita semua. Kepolisian Republik Indonesia ini berencana menyiapkan mesin anjungan yang memungkinkan masyarakat mencetak surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri. Dan dilansir dari Antara, itu layanannya bakal ditargetkan mulai diterapkan di tahun depan 2027. Jadi nantinya permohonan SKCK tidak perlu kembali mendatangi kantor polisi untuk mendapatkan si SKCK dalam bentuk fisik setelah mengajukan permohonan secara online. Karena kan sekarang ngajuin SKCK sebenarnya udah online. Hanya saja lo tetap harus datang untuk ambil. Nah, kalau sekarang lo bisa print sendiri, teman bro dua. Enak gak? Enak gak? Enak dong. Memfasilitasi orang-orang yang kayak gue lebih suka bercengkrama dengan kasur atau sofa dibanding harus keluar panas-panasan ngantri SKCK. Oke, teman berdua, kita sambung sama lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Enjoy!

0: Pro 2 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2 di sini hujan lagi nih sore-sore gini. Langit udah mendung banget sih sejujurnya dari jam 4 tadi teman Pro 2, jam 4 kurang bahkan. Dan udah mulai turun hujan tadi di jam 5 kurang lah ya. Itu udah mulai deres teman Pro 2. Kalau di daerah lo deres juga enggak? Karena kan kalau Bogor terkenal dengan hujan yang lokal-lokal aja tuh. Di gang ini hujan, di gang depan kering. Gue sering banget tapi sejujurnya teman Bro 2 berangkat dari rumah pakai jas hujan udah basah. Nyampe deket kantor kering kerontang teman Bro 2. Agak malu sebenarnya pakai jas hujan, kayak ngapain lu pakai jas hujan? Basah dari mana lu? Dari Mars. Tapi kayaknya karena udah sering ya rasa malunya hilang. Bisa karena terbiasa teman Bro 2. Anyway, teman Bro 2, kalau misalnya lagi hujan-hujan gitu bete banget enggak sih kalau lo kena jalan-jalan yang berlubang gitu, terus penerangan kurang? Karena kan kalau hujan tuh ngelihat juga susah, apalagi kalau penerangannya kurang. Nah, kalau lo ketemu sama tempat-tempat yang kayak gitu teman Bro 2, sekarang lo gak perlu bingung karena udah bisa banget lo laporin ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dimana lo bisa sampein aduan, keluhan, dan juga pertanyaan lo yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Lo bisa adukan itu semua lewat WhatsApp Pro 1 nih di 0815x4200 atau di line telepon 0251-8312450 teman Pro 2. Dan akan kita siarkan nanti aduan lo beserta dengan jawaban dan juga solusinya teman Pro 2 itu di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, gak kerasa sesaat lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tepatnya jatuh di pukul 5 lewat, di jam 5 lewat 55 menit, teman Produa, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan buat lo yang beragama muslim, mungkin bisa mampir sejenak, teman Produa, sekaligus neduh nih karena hujan masih lumayan deres ya. Di masjid-masjid terdekat kalau lagi di jalan gitu, untuk melaksanakan sholat maghrib tentunya, teman Produa. Dan jangan khawatir karena gue bakal nemenin lo dengan cahaya kalbu sambil menantikan waktu azan dan rangkaian lagu religi sambil menemani lo di waktu maghrib. Tapi tenang, gue akan kembali lagi nanti setelah rangkaian lagu religi untuk kembali menghibur lo. So jangan kemana-mana, stay tune on Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi, keinginan itu hal yang wajib. Dengan niat yang baik, dengan tujuan pun yang harus baik. Dalam mewujudkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan, ada prosesnya. Baik itu dalam sisi ilmu, pendidikan, sekolah, ataupun pekerjaan yang mendukung terhadap apa yang kita cita-citakan. Banyak di antara para sahabat pun yang harus menempuhnya dengan meninggalkan rumahnya, pergi dari kampung halamannya, atau juga pergi sesaat untuk meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Hal itu bisa memungkinkan kita untuk mewujudkan impian ketika kita sabar, ketika kita bisa juga memberikan keyakinan kepada keluarga kita dan pasangan kita ketika kita tinggal, untuk kita menempuh jalan yang harus kita tempuh dan kita ambil untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan.

maka pastikan dulu jalan atau cara yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar-benar kita yakini, bukan hanya sebagai emosi atau rasa gengsi semata. Banyak kandas di pertengahan jalan ketika sesuatu yang kita tempuh, pekerjaan ataupun pendidikan yang kita ambil, itu kandas karena kita ambil karena emosi, kita ambil karena malu, kita ambil karena gengsi jalan itu. Dianggapnya kalau kita gak ambil, kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa, atau kalau kita tidak ambil, kita kurang bergengsi, ya. Apalagi teman-teman yang masih kuliah saat ini, mengambil jurusan atau fakultas atau universitas karena gengsi dan malu atau ngikuti tren, tapi bukan berdasarkan hati, bukan berdasarkan cita-citanya, bukan berdasarkan hobinya, enjoy-nya, maka cenderung itu tidak akan bisa sangat mendukung apa yang kita cita-citakan dan akan menimbulkan kejenuhan karena itu bukan pilihan yang kita ambil karena kita memang memerlukannya untuk mencapai cita-cita kita. Ketika kita sudah meyakini diri kita, maka secara aura, secara otomatis frekuensinya akan sama gelombangnya dengan keyakinan keluarga dan pasangan yang kita tinggalkan, terutama di kampung halaman. Karena keyakinan itu adalah menular, semangat itu adalah menular. Dan kepastian yang kita ambil pun akan menular terhadap orang-orang dan keluarga yang kita tinggalkan di kampung halaman. Permasalahan ini memang banyak ditemui di kalangan para sahabat yang sedang merantau saat ini. Beri keyakinan pada diri kita bahwa itu adalah jalan yang terbaik, maka itu akan menular keyakinannya kepada orang-orang yang kita sayangi di kampung halaman. Jalin komunikasi yang baik pula kepada mereka. Tetap jalin kasih sayang dalam bentuk perhatian kepada mereka, walaupun kita dalam jarak jauh. Apalagi sekarang komunikasi sudah mulai bagus, teknologi sudah makin canggih. Tidak ada alasan lagi ketika kita sedang dalam keadaan sibuk, kita mengurangi kasih sayang dan perhatian kepada mereka yang kita tinggalkan di kampung halaman. Tidak ada alasan lagi kita tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka yang kita tinggalkan juga di rumah. Beri bingkisan secara berkala, kita kirim dari tempat rantauan kepada mereka, kirim oleh-oleh kepada mereka. Usahakan juga pula kita pulang walaupun hanya 1 tahun sekali kepada mereka, dan perlihatkan ketika kita pulang bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang tidak terlantar, supaya mereka tidak kecewa dan mereka tidak dalam keadaan sedih. Hindari bercerita yang menyedihkan, hindari bercerita yang menyinggung perasaan, hindari bercerita yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, maka tetaplah jaga hati dari keluarga kita, jaga hati dari pasangan kita yang kita tinggalkan. Jagalah hati tetap sanak keluarga dan para sahabat yang kita tinggalkan di kampung halaman sana. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa teknologi sudah makin canggih, tidak ada lagi alasan, tidak lagi ada alasan bahwa kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Mulai sekarang, para sahabat yang sedang dalam keadaan merantau, berikanlah bukti bahwa kalian adalah yang terbaik yang mereka punya. Para sahabat yang sedang merantau,

Rantau saat ini, berikan bukti bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang kepada keluarga. Berikan bukti kepada mereka bahwa kalian pun masih tetap seperti yang mereka kira. Tidak ada perubahan yang buruk untuk mereka lihat. Dan pastikan bahwa para sahabat yang merantau saat ini berhasil, sehingga tidak ada saling menyalahkan, tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia dan cuma-cuma di tempat yang jauh. Dan keberhasilan akan dirasakan juga kepada mereka yang ditinggalkan. Semoga ini dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

FM teman terbaik kamu, teman Brodo, gue balik lagi setelah rangkaian lagu-lagu religi tadi yang hopefully ya bisa bikin hati lo lebih tenang, lebih damai teman Brodo. Lebih damai gak tapi? Semoga ya, semoga juga udah sempat menunaikan ibadah sholat maghrib. Karena teman Brodo, kalau kata mediasi tadi, jika pekerjaanmu, gak usah lah ya. Eh teman Brodo, ngomong-ngomong soal era saat ini ya teman Brodo, kesehatan mental tuh kan udah jadi salah satu hal yang menjadi prioritas banyak orang ya. Orang udah lebih melek soal kesehatan mental, soal bagaimana cara merawat, menjaga emosi dan lain sebagainya ya. Dan ada kabar gembira nih untuk teman-teman kita yang ada di Tokyo teman Brodo, karena KBRI Tokyo ini memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental teman Brodo hari Rabu kemarin. Jadi kegiatannya bertajuk Healthcare 101 teman Brodo, digelar di Tokyo hari Rabu. Dan kegiatan ini ngebahas cara mengelola stres, kecemasan, dan depresi serta burnout selama tinggal di Jepang. Karena apa teman Brodo? Karena robot banget sih kalau Jepang itu dikenalnya memang ya. Stres tinggi, beban pekerjaan tinggi, sampai lo bernafas aja sulit gitu. Terutama buat orang-orang kayak gue yang terbiasa hidupnya slow living tuh kayak sulit gitu untuk beradaptasi di Jepang mungkin ya teman berdua. Tapi karena manusia itu makhluk yang super dalam adaptasi, gue yakin bisa-bisa aja. Tapi bantuan-bantuan kayak gini teman berdua ini menurut gue sangat membantu ya. Terutama buat teman-teman yang memang membutuhkan dukungan mental health teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 gak kerasa banget udah 5 menit terakhir waktu kebersamaan kita. Dan itu artinya gue udah harus pamit, teman Bro 2. So, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune on Bro 2 FM. Dari tadi gue bawain the best world hits, the best chart in town sampai dengan jam 7 ini, teman Bro 2. Gue juga ucapin banyak terima kasih buat lo yang udah absen-absen juga tadi, teman Bro 2. Ada banyak yang gak bisa gue sebutin satu persatu namanya. Kalau gitu gue Adam, teman Bro 2, pamit dari ruang dengar lo. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, tapi gak sama-sama banget, karena gue baru akan mulai besok di jam 4, teman Bro 2. Karena dari jam 2 sampai dengan jam 4 kita akan mengikuti chart lokal dan chart internasional dari Bro 2 FM Jakarta. Oke deh kalau gitu, teman Bro 2, gue Adam pamit dari ruang dengar lo. I love you all.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Obrol 2 balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya, yang nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Teman Obrol 2 dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam, kita bakal seru-seruan bareng. Dan juga nanti ada beberapa informasi yang bakal aku kedengarkan ke ruang dengar kamu. Udah dipilihin informasinya, tinggal ditungguin. Kita bakal ngomongin apa untuk malam hari ini, tungguin aja. Tapi juga di jam 7 ini bakal ada mini drama dulu yang bakal kita dengerin sama-sama gitu. Nah, untuk mini dramanya, misalnya kamu punya cerita yang mau kamu bagi ke kita gitu ya, kau bisa kirim aja kisah kamu ke WhatsApp-nya Obrol 2 di 0811111532. Kalau nanti ceritanya terpilih, kita bakal hubungin kamu dan kita bakal brainstorming lah gitu ya, kita godok bareng supaya nanti cerita kamu itu jadi mini drama yang kita puterin di setiap hari Sabtu jam 7 malam gitu. Tapi sebelum masuk ke mini dramanya nanti, Teman Obrol 2 ada dua sebenarnya yang bakal saya puterin untuk malam hari ini. Kita bakal dengerin lagu dulu. Ini satu lagu pembuka dari Lomba Sihir Teman Obrol 2 dengan Melompat Lebih Tinggi untuk kamu. Enjoy.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Setengah 8 teman Pro 2 ya. Ini waktunya saya puterin mini drama yang pertama di malam hari ini. Ada cerita malam minggu dengan judul Labus Siluman, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sama-sama.
1: Cerita malam minggu bersama Yopi dan Rama.
2: Balik lagi sama Rama dan Yopi di malam minggu kalian. Yopi, kayaknya buat cerita malam minggu hari ini kita ngangkat tema misteri, seru kali ya.
3: Seriusan?
2: Iya.
3: Suka nih gue kalau kayak gini. Langsung deh telepon di nomor 0251-222-333.
2: Nah, yang punya pengalaman misteri langsung deh telepon. Kita tungguin ya.
3: Sambil nunggu telepon dari kalian semua, kita dengerin lagu yang ini dulu deh.
1: Di Siluman.

0: Deli Tambunan sebagai Rama, Glaga sebagai Yopi, Zahra sebagai Lala, Redi Soekardi sebagai Chris, Abiasa sebagai Pak Gino.
1: Ya, untuk kamu yang mau cerita, kita tunggu di sini. Angkat, Wi.
2: Yup, siapa nih?
3: Malam, Kak. Kenalin, aku Lala di Pendopo.
1: Halo, Lala. Kamu punya cerita apa nih malam ini nih? Serem gak?
3: Ini sebenarnya bukan aku yang ngalamin sih, tapi om aku.
4: Oh gitu? Oke lah, gak apa. Gimana tuh ceritanya?
3: Jadi gini, Kak. Om aku itu 2 tahun yang lalu ceritanya tiba-tiba kepikiran sama kakek dan nenek aku. Karena takut ada apa-apa, jadi om aku itu memutuskan untuk pulang kampung. By the way, om aku ini posisinya kerja di Tasikmalaya. Sedangkan kakek sama nenek aku itu tinggal di Solo.
5: Bu, aku sudah di bus nih. Kemungkinan aku sampai jam 3 nanti ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Dingin banget ya malam ini. Penumpang yang lain kok anteng aja sih? Pada gak kedinginan apa ya? Tidur aja dulu deh.
3: Gak lama tidur, om aku kebangun gara-gara si Kermet minta ongkos. Tapi anehnya, si Kermet ini gak ngomong sama sekali. Cuma mukul bahu om aku aja gitu.
5: Astagfirullahaladzim. Iya mas, ini tiketnya ya mas. Ini uangnya. Kernetnya kok aneh banget ya. Cuma diem aja. Ah, udahlah, jam berapa sih ini? Jam 11 malam. Berarti kira-kira sampai Solo jam 3 subuh nih.
6: Masih lama banget.
5: Penumpang yang lain juga pada tidur. Pantesan sepi banget ya. Ya udahlah, tidur lagi aja.
3: Nah, om aku kan tidur lagi tuh. Pas tidur yang kedua, dia mimpi serem gitu, Kak. Sampai ngigo, teriak-teriak ketakutan.
6: Pergi! Pergi!
4: Mas, mas. Bangun, mas.
6: Pergi! Mas, tolong!
4: Sadar, mas. Bangun, mas. Sadar. Mas, mas. Mas. Alhamdulillah. Nyebut, mas. Nyebut.
6: Astagfirullahaladzim. Saya di mana ini, Pak? Bapak siapa, Pak?
4: Saya Pak Gino, mas. Ini, mas, di Terminal Solo.
6: Terminal Solo? Kok saya ada di jalanan ini, Pak?
4: Loh. Mas Kipi, ya, toh? Justru saya yang mau tanya, ngapain mas tidur di jalan gini? Kalau tertabrak mobil gimana coba mas?
6: Tidur di jalan? Seingat saya, tadi saya tidur di bis pak. Tapi kok...
4: Bis? Mas ini mabok ya? Mana ada bis masuk sini jam 12:30 malam mas?
6: Pak, jam 12:30...
4: Terminal ini operasinya cuma sampai jam 9 malam saja mas.
6: Ya bener pak.
4: Sudah. Gini saja, sekarang masnya ikut saya ke pos. Tenangin diri dulu mas.
6: Iya pak, suwon ya pak.
4: Yuk,

0: Silakan duduk, Mas. Saya bikinin teh dulu ya.
1: Suwun yo, Pak.
0: Monggo, silakan diminum, Mas.
1: Terima kasih ya, Pak. Ini saya minum ya.
0: Sudah lebih tenang, Mas. Coba Mas ceritakan, Mas ini siapa dan kok bisa tiduran di jalan terminal ini?
1: Saya Chris, Pak. Saya kerja di Tasikmalaya. Rencananya pulang ke Solo ke rumah orang tua, Pak.
0: Dari Tasik, Mas? Berangkat jam berapa dari sana, Mas?
1: Tadi saya berangkat sekitar jam 11 malam, Pak.
0: Walah, jam 11 malam toh? Ya nggak mungkin toh, Mas. Masnya salah lihat mungkin. Sekarang saja baru jam 12:30 malam, Mas. Perjalanan dari Tasik ke Solo itu setahu saya sekitar 9 jam, Mas.
1: Bener, Pak. Saya nggak bohong. Saya berangkat dari Tasik sekitar jam 11 malam, Pak. Busnya juga penuh kok. Abis saya bayar tiket, saya tidur, Pak. Saya mimpi buruk. Tahu-tahu Bapak bangunin saya dan saya sekarang ada di sini, Pak. Tapi ini benar di Solo kan, Pak?
0: Ya benar lah, Mas. Ini di Solo. Masnya tadi beli tiket bus kan? Boleh saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, boleh, boleh, Pak. Monggo, Pak, ini karcisnya.
0: Mas, ini nggak salah. Ini karcis bus yang Mas beli.
1: Lah iya, Pak, itu karcisnya. Kenapa sih, Pak, emangnya?
0: Oh, walah, Mas, Mas. Sampai naik bis siluman ini kayaknya.
1: Maksud Bapak? Gimana, Pak?
0: Lihat nih, Mas. Karcis yang Mas beli, ini karcis bus tahun 1982, Mas.
1: Yang benar, Pak. Coba, coba, coba. Aku lihat, Pak.
0: Ya.
1: Astagfirullahaladzim. Berarti saya tadi naik bis yang banyak orang bilang bis suluman itu toh, Pak?
0: Masya Allah.
1: Jadi orang-orang yang saya lihat tadi?
0: Bersyukur Mas masih selamat. Kalau enggak...
1: Loh, loh, loh. Mas! Mas, Mas! Bangun, Mas! Mas!
2: Itu omnya pingsan maksudnya.
3: Iya, Kak. Gimana gak pingsan ya kan? Nah, dari situ om aku tuh gak pernah pulang ke Solo malam-malam lagi. Kapok katanya.
2: Ih, ngeri amat ya. Awas tuh, Bi, kalau pulang ke Bekasi malam-malam jangan naik bus.
4: Lah, kok malah nakutin sih?
2: Enggak, kalau-kalau kan. Ya udah, lah, ada lagi gak yang mau diceritain nih?
3: Udah Kak, segitu dulu aja deh.
5: Oke, thanks Della. Jangan lupa ikutin terus cerita malam minggu. Bye.
3: Pasti Kak, bye.
0: Ram, ngeri juga ya. Satu bus sama yang kayak gituan.
5: Untung aja pada tidur tuh penumpang. Coba kalau bangun.
2: Gak sanggup gua mah. Oke lah, sampai di sini dulu cerita malam minggu hari ini. Ketemu lagi sama kita.
5: Gue Yopi
2: dan gue Rama di malam minggu depan. Bye. Bye.
6: Cerita Malam Minggu Bis Siluman. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Penulis naskah Erinda Marlita. Penyelia musik dan teknik montase Noval Noviansyah. Sutradara Glagah Abiasa dan narator Ermelinda.

0: yang tak peka.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Kita balik lagi teman Bro 2 ya. Kamu masih di 106,8 FM Bro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga. Untuk malam hari ini, tadi udah ada mini drama yang pertama kita puterin, Besi Loman. Kemudian yang berikutnya nih, satu mini drama terakhir yang bakal kita puterin, ini judulnya Sial Ketahuan. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama sebagai mini drama penutup di malam hari ini.
1: Ambar, kamu bisa mulai bercerita.
2: Bisa, Pak.
1: Baik. Tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
2: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
1: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
2: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana
3: lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng. Oh, ini Ajeng, teman SMP. Terus Dian. Dian siapa ya? Ah, gak kenal. Skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre. Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Eh, dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga Andre. Sen. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak,

0: dia mulai posesif dan juga protektif. Aku gak boleh ngelakuin ini itu.
1: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
0: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
2: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah termasuk hits banget. Dan kayaknya sampai tahun itu juga masih banyak yang dengerin.
0: Siapa ya? Malam-malam gini datang.
2: Atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece.
0: Siapa? Dia masuk, saya mulai lari, dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya, dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
1: Dan setelah itu, kamu telpon ke kantor polisi.
0: Iya, Pak.
1: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
0: Iya, Pak.
1: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
3: Halo, Dan. Lapor.
1: Iya, silakan.
3: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah, Dan. Yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia, Dan. Izin untuk proses lebih lanjut, Dan.
1: Lanjutkan. Dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana. Amber, ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
0: Nggak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
1: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
4: Sial, ketahuan deh.
5: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Gelagah Abiasa sebagai polisi.
6: Komandan.
5: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Marisa.

Selamat malam teman Pro 2, Inline Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, Inline Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Dia mencatatkan angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk di babak final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song di snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg di kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Di clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg, lalu menaikkannya menjadi 206 kg di kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg tersebut membuat Rahmat kembali memimpin setelah Werapon Wichuma lebih dulu mencatatkan 205 kg di percobaan keduanya. Rahmat mengunci emas dengan total angkatan 366 kg, unggul tipis dari Werapon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia.

Beralih ke informasi selanjutnya, legenda sepak bola Jerman, Karl-Heinz Rummenigge, menjagokan penyerang Bayern Munchen dan timnas Inggris Harry Kane meraih Ballon d'Or. Rummenigge menilai produktivitas Kane sepanjang musim menjadi alasan yang kuat untuk menempatkannya sebagai kandidat penghargaan individu tersebut. Menurut Rummenigge, Kane mencetak total 73 gol bersama Bayern Munchen dan timnas Inggris di musim lalu. Dia menyebut catatan tersebut sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sepak bola di abad ini. Rummenigge juga menilai posisi penyerang memiliki peluang besar memenangkan Ballon d'Or. Dia mengaku sempat menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkirakan peluang Kane meraih penghargaan tersebut. Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, dong, Aurora, kita masih di 106,8 FM, Bro, daerah Ribu Kota teman terbaik kamu. Untuk malam hari ini saya pengen ngomongin soal komunitas komik yang ada di dunia dan juga yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah wadah untuk para kreator, para pembaca dan juga para kolektor untuk berbagi karya, berdiskusi, terus kemudian menyelenggarakan pameran sama Bro 2. Nah, kalau Indonesia sendiri ekosistem dan juga komunitas komik itu berkembang pesat baik secara daring maupun luring gitu melalui banyak organisasi dan juga banyak acara. Salah satunya ada AKSI, teman Pro 2, Asosiasi Komik Indonesia. Ini organisasi resmi Asosiasi Komik Indonesia yang menaungi studio, perusahaan dan juga kreator hak kekayaan intelektual berbasis karakter dan juga komik lokal gitu. Kemudian juga ada KMI Group ya, Komunitas Komik Indonesia. Ini salah satu ekosistem dan juga komunitas jejaring komik terbesar di Indonesia yang sering ngadain acara-acara dan juga jejaring antar kreator gitu. Di samping itu juga ada beberapa komunitas lain ya, seperti kayak Komikin Aja, terus ada Komik Frontier ya atau Komifuro, terus ada juga komunitas penggemar khusus misalnya kayak komunitas Tintin Indonesia gitu. Mereka ini aktif banget nih, ngadain kegiatan napak tilas, terus menjadi tempat para berkumpulnya para kreat kolektor serta pecinta serial klasik Tintin. Siapa yang tahu ya? Kalau dulu saya ngumpulin bukunya teman berdua ya, karena suka, seru juga sebenarnya gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik.

Oke, tahu udah kita lanjutin ya. Kalau tadi itu adalah komunitas komik di Indonesia. Sekarang kalau secara global gimana, Bang? Komunitas komik itu terbentuk dari hobi koleksi ya, konvensi besar dan juga forum daring internasional. Ada Comic Con International, San Diego Comic Con ya. Konvensi komik terbesar di dunia yang menjadi pusat berkumpulnya komunitas penggemar, penerbit, kreator buku komik dari Amerika Serikat serta penjuru dunia. Itu yang pertama. Terus ada juga Comic Gate Forum Daring. Ini di Reddit teman Pro 2 ya. Ini komunitas global secara digital, tempat jutaan pembaca itu mendiskusikan komik-komik seperti kayak Marvel, kemudian ada DC gitu. Komik indie juga teman Pro 2 sampai dengan manga Jepang gitu. Terus yang terakhir itu ada apa ya, bacanya susah nih. Angoulême. Mungkin itu bacanya saya enggak orang tahu juga. Angoulême International Comic Festival. Festival ada juga komik komunitas komik terbesar di Eropa yang pusatnya di Prancis. Itu jadi titik temu utama industri komik, novel grafis dan juga seniman komik internasional gitu. Prancis teman berada. Makanya tadi cara bacanya gimana tuh? Oke lah ya. Nanti kita lanjutin lagi teman berada ya dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Berada FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: Tema Brodo, popularitas ini sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang itu punya lingkaran sosial yang luas dan juga mudah memperoleh berbagai peluang. Semakin banyak orang yang mengenal nama seseorang, semakin besar juga anggapan bahwa dia itu punya koneksi yang kuat gitu, yang bisa mungkin untuk mendukung perjalanan karir maupun kehidupan personal. Padahal dikenal sama banyak orang lain gitu ya, dan punya networking berkualitas, ini merupakan dua kondisi yang gak selalu berjalan beriringan sama berdua. Jadi networking yang bernilai ini bukan sekedar persoalan berapa banyak kontak yang tersimpan ataupun seberapa luas lingkaran pertemanan, melainkan tentang kepercayaan, tentang relevansi, dan juga hubungan timbal balik yang terbentuk di dalamnya gitu. Relasi profesional yang sehat ini bahkan bisa berkembang dari lingkaran kecil selama setiap pihak memang mampu saling memahami, saling menghargai, dan juga memberikan nilai-nilai secara konsisten gitu. Sebagaimana relasi global, ini juga bisa menjadi modal untuk membuka kesempatan kerja maupun kesempatan bisnis gitu. Jadi daripada sekedar ngejar popularitas gitu, lebih baik mungkin memahami kenapa kualitas koneksi ini justru jauh lebih penting. Mungkin mikirnya kalau disederhanain gini, daripada lama tidur, lebih baik tidur cukup yang berkualitas gitu kali ya. Kali. Tapi nanti kita bakal bahas ini ya. Alasan popularitas ini bukan jaminan punya networking yang berkualitas. Jangan kemana-mana.
1: Kupat Tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Broadway ya. Jadi popularitas itu memang bisa buat seseorang punya jangkauan sosial yang sangat luas. Nama yang familiar, jumlah kenalan yang banyak, ataupun kehadiran yang menonjol dalam suatu komunitas itu membuat seseorang itu terlihat punya jaringan besar. Tapi sebagian besar hubungan tersebut itu bisa aja berhenti di tahap saling mengenal tanpa pernah berkembang jadi relasi yang lebih bermakna gitu. Kualitas networking ini justru malah tumbuh ketika kedua pihak itu paham sama kapasitasnya masing-masing, paham dengan karakternya dan juga nilai-nilai yang bisa memberikan atau bisa diberikan satu sama lain gitu. Hubungan semacam ini membutuhkan waktu karena memang kepercayaan itu tidak terbentuk hanya melalui satu pertemuan ataupun satu percakapan singkat. Seseorang dengan lingkaran kecil tapi punya relasi yang kuat akhirnya bisa memperoleh dukungan yang lebih nyata dibandingkan dengan seseorang yang populer tapi hubungannya sebatas permukaan. Itu yang pertama, nanti kita lanjut yang berikutnya.

Oke, kita lanjutin lagi nih tema Brodo ya. Kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan hal yang kita bahas di malam ini adalah alasan popularitas ini bukan jaminan punya networking yang berkualitas gitu. Alasan kedua adalah gini tema Brodo. Jumlah koneksi itu tidak menentukan tingkat kepercayaan gitu. Punya ratusan atau bahkan ribuan koneksi mungkin memang terlihat mengesankan ketika dipandang dari sisi kuantitas. Tapi jumlahnya ini enggak otomatis membuat atau menunjukkan seberapa besar kepercayaan yang terbangun di antara seseorang dengan orang-orang dalam jaringannya. Dalam konteks profesional, kepercayaan justru malah jadi salah satu fondasi ya, yang membuat sebuah relasi itu bisa bertahan dan juga berkembang. Kepercayaan biasanya muncul dari konsistensi sikap, reputasi yang terjaga, serta juga pengalaman positif selama berinteraksi. Orang-orang ini akan lebih nyaman memberikan rekomendasi, berbagi informasi, ataupun membuka peluang ketika mereka itu memahami kualitas seseorang secara nyata. Yang artinya, satu koneksi yang benar-benar percaya pada kemampuan dan integritas diri, ini bisa jauh lebih bernilai daripada puluhan kenalan yang cuman sekedar tahu nama teman-teman. Gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi ya tema berdua ya. Popularitas itu sering menarik banyak orang untuk mendekat ketika seseorang sedang berada dalam posisi yang dianggap menarik ataupun menguntungkan gitu. Perhatian ini bisa muncul karena jabatan, bisa muncul karena pencapaian ataupun akses tertentu, atau citra sosial yang memang sedang kuat gitu. Yang jadi masalah adalah hubungan yang terbentuk atas dasar situasi yang semacam ini itu belum tentu bertahan ketika kondisinya berubah. Networking berkualitas itu punya fondasi yang lebih kokoh karena hubungannya tidak semata-mata bergantung pada status ataupun keuntungan sesaat. Relasi tetap terjaga karena ada rasa hormat, karena ada yang namanya kecocokan nilai-nilai, dan juga kesediaan untuk saling mendukung dalam batas yang sehat. Nah, perbedaan-perbedaan ini teman berdua baru akan terasa jelas ketika seseorang itu menghadapi masa sulit dan melihat siapa saja yang tetap menjaga komunikasi tanpa kepentingan tertentu. Jadi poin ketiga adalah alasan kenapa popularitas itu bukan jaminan punya networking yang juga berkualitas, itu adalah popularitas bisa menciptakan hubungan yang sifatnya sementara atau yang bersifat sementara.

Oke lah teman-teman, kita sampai di akhir acara kita. Tapi yang jelas atau intinya adalah popularitas sama networking ya, itu mungkin memang saling berkaitan, tapi keduanya gak bisa juga dianggap sebagai hal yang sama gitu. Jaringan berkualitas lebih banyak ditentukan sama kepercayaan, sama relevansi, timbal balik, dan juga kedalaman hubungan, daripada cuma sekedar seberapa banyak orang yang kenal seseorang atau kenal kamu gitu teman bro. Jadi punya sedikit koneksi yang benar-benar bermakna, ini bukan sebuah kekurangan, karena memang kualitas relasi itu seringkali lebih berharga daripada besarnya lingkaran sosial yang dimiliki gitu teman bro ya. Yang juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini, untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu Arda pamit. Setelah ini bakal ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam, mengisi waktu istirahat kamu teman-teman berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman berdua.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: I never sent the drunk text. My biggest mistake.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangan acara Pahami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106.8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Pura 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Bertemu sama Rinda Marlita di pagi hari kamu. Kali ini edisi di hari Minggu, di hari ke-27 bulan September 2026. Aduh, udah mau habis September nih teman Pro 2. Tetap semangat ya menjalani hari-harinya. Nah teman Pro 2, seperti biasa di rangkaian sepada informasi-informasi yang lagi berseliweran di media sosial, di internet, di kanal-kanal berita juga nih teman Pro 2, khususnya yang ada di rri.co.id. Kira-kira informasinya apa aja ya? Nanti sabar, karena satu jam ke depan kau bakal ditemenin dulu sama rangkaian Jazz Music.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: sakit perut aku.
1: Kamu kenapa, Dek?
0: Perut aku, Kak, sakit. Dari kemarin, aku ke dokter. Katanya aku punya masalah dengan pencernaan. Susah BAB gitu, Kak.
1: Nah loh, pasti kamu jarang banget makan sayuran. Apalagi minum air putih. Dan yang pasti nih, kamu pasti hobi nih makan sembarangan.
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, Dek. Nih, Dek ya. Sayuran itu penting buat tubuh kita sebagai serat dalam tubuh kita. Dan yang jelas, air putih itu penting banget. Kamu pasti tahu dong, kalau dalam sehari tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih atau 1 liter air. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya kamu harus mencoba minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1 liter per hari. Dijamin deh, sehat selalu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Selamat pagi buat teman-temanku yang baru aja melek. Ada Rinda Marlita di rangkaian sepada untuk edisi hari ini. Nah, teman Pro 2 yang lagi rame juga sekarang itu adalah dibahas seputaran influenza itu kan. Influenza yang ada tipenya, tipe A. Nih, jangan anggap batuk, pilek, ataupun demam sebagai gejala biasa. Apalagi kalau udah berlangsung beberapa hari. Dokter spesialis penyakit dalam Joyce Bratanata itu bilang kalau influenza bisa melemahkan pertahanan tubuh dan membuka peluang bakteri masuk ke paru-paru. Nah, tentu kondisi ini kan berkembang menjadi pneumonia terutama pada orang-orang yang punya resiko tinggi. Gejala awalnya sih menurut dokter Joyce itu mirip-mirip lah sama ISPA. Nah, seperti sakit tenggorokan, batuk kering, pilek, kemudian demam. Kalau batuk dan pilek sudah 3 hari disertai demam, sebaiknya langsung periksa ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan ini dilakukan lewat swab antigen influenza ataupun tes PCR. Yang perlu lebih waspadai adalah balita, lansia, dan juga orang dengan penyakit seperti diabetes, asma, penyakit jantung, atau gangguan paru-paru. Sementara untuk pencegahannya, jangan lupa pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, hindari asap rokok di ruangan tertutup, dan pertimbangkan vaksin influenza tahunan nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya muncul gejala, jangan tunggu sampai sesak nafas. Lebih cepat diperiksa, lebih cepat juga bisa ditangani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

0: yang masih akan melakukan aktivitas nih teman Pro2 di hari ini, ada baiknya cek dulu perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Nah, ada informasi dari teman-teman aku di BMKG Jawa Barat. Seperti apa sih perkiraan cuacanya hari ini? Kita simak.
1: Cuhaini, cuaca hari ini.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perkiraan cuaca hari ini 27 September 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan dengan skala lokal pada menjelang siang hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Kemudian pada siang dan sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian ada potensi hujan yang meningkat dengan intensitas hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Karawang, dan juga di wilayah Purwakarta. Potensi hujan ringan hingga sedang masih bertahan pada malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta. Sementara itu pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali cerah hingga cerah berawan. Peringatan dini perlu diwaspadai dari potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Sukabumi, dan Cianjur. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan happy weekend.
0: Itu dia teman Pro2. Nampaknya hari ini juga akan diguyur hujan. Intensitasnya sedang dan juga ini diperkirakan di siang sampai dengan malam hari. Jadi yuk persiapkan segala sesuatunya yang punya aktivitas sepanjang hari ini. Perlengkapan musim hujannya jangan lupa dibawa, mulai dari jas hujan, sweater, baju ganti, minyak angin. Ini usahakan dalam tas kamu tuh udah tersedia. Jadi kamu tinggal berangkat aja. Ribet rinda, nggak apa-apa, daripada jibruk, daripada sakit.

0: Ya, tali silaturahmi antar sesama sangat dianjurkan dalam berkehidupan sosial. Menjaga tali silaturahmi merupakan bentuk persaudaraan antar umat manusia. Pepatah Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya. Yang artinya, walau tidak berjodoh, persaudaraan tetap harus dijaga. Pepatah ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persaudaraan antar umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan perbedaan, tidak perlu lagi mempermasalahkan apa keyakinan seseorang, karena kita semua sama. Negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Karsa. Setiap diri manusia memiliki karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta, yang kadang-kadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan lainnya. Dari seseorang pada waktu yang sama, keinginan belum menuju pada pelaksanaan. Kehendak atau kemauan adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan. Apalagi keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Adapun kehendak muncul melalui sebuah proses, antara lain, ada stimulan ke dalam panca indera kita yang pasti akan terasa. Timbul keinginan-keinginan yang besar, timbul kebimbangan di mana menimbulkan proses untuk memilih, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan, dan keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan selanjutnya akan dilaksanakan. Perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran dan dengan kehendaklah yang disebut dengan perbuatan budi pekerti.

Pengguna KRL siap-siap nih, Jakarta Bogor itu sampai dengan ke Lido, ke Bekasi sampai Cikampek. Waduh, makin panjang nampaknya ya. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI, Bobby Rashidin itu bilang, pengembangan elektrifikasi menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan kapasitas layanan kereta listrik khususnya di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Nah, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia mengungkapkan jaringan KRL komuter lain akan bertambah, terutama di jaringan KRL Jakarta-Bekasi dan Jakarta-Bogor. Untuk jaringan KRL Jakarta-Bogor akan diperpanjang sampai ke Lido. Kemudian jaringan KRL Jakarta-Bekasi ini akan diperpanjang sampai dengan ke Cikampek. Pengembangan jaringan ini dilakukan secara bertahap tentunya. Perpanjangan jalurnya sendiri ditargetan sih selesainya di 2028. Warga Lido yang mau aktivitasnya pakai kereta nampaknya 2028 bakal terrealisasi nih teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

olahraga. Apa yang ada di pikiran kamu saat aku berkata olahraga? Pasti lari-lari. Susah rutin? Karena pasti mager banget. Nurunin berat badan? Pastinya untuk hidup sehat. Iya, olahraga sangat penting untuk tubuh kita. Selain harus rutin, olahraga juga harus dijadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Dengan berolahraga, badan menjadi segar dan bugar. Kewajiban olahraga ideal adalah 30 menit per hari. Mulai sekarang,